0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, saatnya nih Pais update informasi cuaca untuk edisi hari ini Sabtu di tanggal 16 Mei 2026. Seperti yang aku kutip dari laman bmkg.go.id. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 91%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 48 sampai 89%. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai 90%. Sementara untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat ya, perkiraan cuaca hari ini udara kabur ya dengan suhu berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 55 sampai 96%. Untuk kamu yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 59 sampai 92%. Terakhir untuk yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 91%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya di tanggal 16 Mei 2026. Seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz di pagi hari ini. Ya, lagi pada ngapain sih jam segini? Mungkin ada yang lagi makan pagi ya, atau sarapan ya, ataupun juga ada yang lagi olahraga juga, atau mungkin untuk teman Pro 2 yang sudah memulai aktivitasnya di pagi ini, ya mudah-mudahan tetap terus bersemangat ya. Di hari Sabtu ya, perasaan Faiz hari ini hari Minggu gitu. Ternyata masih ada hari Sabtu ya, karena kemarin kan hari Jumat, Sabtu, besok baru Minggu ya teman Pro 2. Jadi ada sebagian juga yang hari ini mungkin berangkat ke sekolah ya, ke kampus atau ke tempat aktivitasnya, mudah-mudahan tetap bersemangat. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi nih terkait air kelapa yang katanya nih bisa menyembuhkan asam lambung. Nah, kira-kira benar nggak sih? Nah, teman Pro 2, dikutip dari laman headline ya, air kelapa tanpa pemanis bisa menjadi pilihan yang baik nih untuk pengidap penyakit asam lambung. Dimana minuman ini merupakan sumber elektrolit yang bermanfaat seperti kalium. Ya, teman Pro 2, air kelapa juga membantu ya menyeimbangkan pH dalam tubuh yang sangat penting nih untuk mengatasi asam lambung. Nah, senada dengan hal tersebut nih, spesialis penyakit dalam Dr. Ariatno SPPD KGEH mengatakan kalau air kelapa memiliki sifat basa sehingga memungkinkan untuk menurunkan kadar keasaman dari lambung dan membuat pH naik. Namun teman Pro 2 ya, meski demikian nih, gangguan yang disebabkan asam lambung tidak hanya bisa disembuhkan dengan air kelapa, sebab ada banyak faktor penyebab gangguan pencernaan seperti gastritis, mulai dari stres, konsumsi makanan tertentu, hingga obat-obatan. Nah, untuk itu Dr. Aru menyarankan ya untuk tetap berkonsultasi ke dokter terkait masalah kesehatan yang dirasakan, terutama jika gejala yang dialami sudah berkepanjangan atau semakin parah nih teman Pro 2. Namun gak perlu khawatir ya teman Pro 2, untuk kamu yang pengen menjaga kesehatan, kamu bisa selalu minum nih air kelapa muda, karena memang ini sangat bagus banget ya untuk menjaga tekanan darah kamu tetap stabil teman Pro 2. Karena memang dikutip dari laman Medical News, kandungan kalium dalam kelapa ini bisa menyeimbangkan nih efek natrium pada tekanan darah, bahkan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Jadi untuk kamu yang punya riwayat hipertensi ya, darah tinggi, sangat disarankan banget untuk minum air kelapa ya teman Pro 2. Kemudian juga ini bisa mencegah terbentuknya batu ginjal. Nah, tahu nggak nih teman Pro 2, minum air kelapa secara rutin ya itu bisa membantu meningkatkan kesehatan ginjal. Di mana studi pada tahun 2018 pada peserta tanpa batu ginjal menunjukkan air kelapa bisa membantu mereka dari kehilangan lebih banyak sitrat, kalium, dan klorida selama buang air kecil. Nah, hal tersebut nih menunjukkan bahwa air kelapa bisa mencegah pembentukan batu ginjal. Selain itu juga bisa mengatur kadar gula darah juga nih teman Pro 2. Nah, penelitian mengungkapkan air kelapa bisa membantu mengatur kadar gula darah dan meringankan gejala diabetes. Nah, air kelapa merupakan sumber mangan yang baik yang dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Dan kadar gula darah yang terus-menerus di atas kisaran normal ini dapat meningkatkan risiko stroke dan sakit jantung. Seiring berjalannya waktu nih, kadar gula darah yang tinggi akibat diabetes dapat merusak pembuluh darah jantung. Jadi teman Pro 2, itu dia ya beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan ya dari mengkonsumsi air kelapa yang katanya juga bisa membantu mengatasi asam lambung ya, kemudian juga bisa menjaga tekanan darah tetap stabil, mencegah terbentuknya batu ginjal, dan mengatur kadar gula darah. Tapi balik lagi ya teman Pro 2, sebelum kamu rutin mengkonsumsi air kelapa, ada baiknya juga kamu harus berkonsultasi terlebih dahulu nih dengan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk mengetahui manfaat lainnya yang cocok untuk tubuh kamu. Jadi walaupun mungkin kandungan air kelapa sangat bagus untuk kesehatan, kamu tetap harus kontrol juga nih diri kamu biar kamu tahu nih kondisi kesehatan kamu untuk di tahap berikutnya ya teman Pro 2.
Oke, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana nih. Faiz masih punya banyak informasi-informasi menarik yang bakal aku update di program Spada. Selamat pagi teman perdua. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih beberapa selingan lagu berikut ini.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan

tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Rosa lewat sinaran yang sudah hadir di pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, paling baik nih buat kamu yang baru aja stay tune ya teman Pro 2. Baik itu yang ada di seputaran kota Melabu ataupun juga untuk kamu yang berada di luar kota Melabu. Baik itu yang ada di Nagaraya, Cejaya, Abdia yang ada di Simelu juga ya, ataupun untuk kamu yang lagi dengerin di audio mobil ya, selamat pagi paling baik buat kamu nih teman Pro 2, mudah-mudahan masih bersemangat tentunya. Karena memang Faiz masih punya nih banyak lagu-lagu enak yang bikin suasana hati kamu jadi lebih apa ya, lebih baik ya. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang lagi sedih, lagi gak mood ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang udah aku puterin bisa bikin suasana hati kamu jauh lebih baik lagi nih. Nah teman Pro 2, kamu pernah perhatiin gak di bagian kaki kamu ya, di bagian apa sih, jari-jari kaki itu ada rambut-rambut halus yang tumbuh ya di seputaran jari kaki nih. Nah mungkin untuk sebagian orang banyak yang bertanya-tanya ya, untuk apa sih gunanya rambut halus yang ada di jari kaki, dan mungkin ada sebagian orang juga menganggap kalau estetika di kaki itu hilang ya karena muncul rambut tersebut. Nah padahal ya teman Pro 2, para ahli kesehatan justru menyarankan agar tidak menghilangkan rambut tersebut karena fungsinya yang vital sebagai penanda kondisi sirkulasi darah seseorang nih. Nah secara fisiologis ya, folikel rambut itu memerlukan suplai darah dan oksigen yang stabil untuk tetap tumbuh. Jika aliran darah menuju area kaki mengalami gangguan dalam jangka waktu yang lama, hal ini akan berdampak langsung pada hilangnya rambut di area jari kaki secara perlahan nih teman berdua. Jadi kamu bisa perhatikan ya rambut halus yang muncul di sela-sela jari kaki kamu, apakah masih ada atau udah hilang nih teman berdua ya. Nah pakar kesehatan Dr. Danar Wicaksono MSc SPDFE DVA ya menjelaskan kalau kondisi rambut di area ujung tubuh ini merupakan indikator penting nih bagi sirkulasi periferi teman Pro 2. Nah, di mana teman Pro 2, untuk sirkulasi periferi yang sehat dan aliran darah yang efisien dan kuat ke ujung-ujung terpencil, sirkulasi darah yang konsisten memastikan oksigen dan nutrisi mencapai folikel rambut, menjaganya aktif yang dapat menandai kesehatan jantung dan kekurangan pemblokiran arteri yang parah nih teman Pro 2. Jadi sangat disarankan untuk kamu mulai memperhatikan hal-hal yang kecil ya, termasuk perubahan fisik pada area kaki kamu. Nah jika sebelumnya terdapat rambut di jari kaki ya, namun tiba-tiba hilang atau rontok secara permanen, hal tersebut ini patut dicurigai ya sebagai gejala awal adanya penyumbatan arteri atau gangguan aliran darah yang serius ke bagian ekstremitas bawah teman Pro 2. Jadi itu dia ya, ternyata segala sesuatu yang udah diciptakan sama Tuhan itu memang bermanfaat dan berguna banget nih teman Pro 2. Jadi jangan sampai ada yang dihilangkan, apalagi sampai ada yang dirubah ya.

Saya dokternya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lagi.

0: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Kam. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Mamlo 3 FM Pro 2 RR Melabuh teman terbaik kamu. Next aku bakal putarin ya lagunya Alex Warren Ordinary. Yang mana lagu ini memang sangat viral banget ya di aplikasi TikTok ya teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2 di pada edisi hari ini Faiz juga bakal ngebahas tentang tema kita ya. Tentang apa sih Faiz? Tema hari ini tentang budaya ya teman Pro 2. Nanti Faiz bakal ngebahas terkait rencong nih. Yang pastinya ini bukan barang baru ya atau bukan satu hal yang baru juga. Karena memang rencong ini menjadi salah satu senjata tradisional masyarakat Aceh ya. Nanti kita bakal ngebahas seputar rencong. Tapi sebelumnya kamu dengerin dulu nih ada Alex Warren with Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Gea Indrawari 1000 kali. Yang sudah aku spesialkan nih buat teman berdua yang lagi dengerin ya, ataupun yang udah stay tune dari tadi pagi hingga saat ini, mudah-mudahan tetap bersemangat nih teman Pro 2. Nah, yang pastinya teman Pro 2 adalah menjalani kehidupan ya, baik itu kehidupan bersosial dengan tetangga ataupun juga dengan apa ya, dengan lingkungan kerja. Yang pastinya kamu pasti bertemu nih dengan individu yang membawa energi negatif ya, ataupun tidak semua orang tuh pasti membawa energi positif ya teman Pro 2. Terkadang ada aja orang-orang yang kamu temui itu bisa membuat kamu jadi semacam apa ya, semacam gak semangat nih untuk melakukan aktivitas tersebut ya teman Pro 2. Karena memang kehadiran individu seperti ini bukan hanya sekedar mengganggu suasana hati ya, tapi juga berisiko membawa dampak buruk yang nyata bagi kesehatan mental maupun stabilitas finansial kamu nih. Jadi penting banget ya teman Pro 2 untuk kamu mengenali karakteristik mereka sejak dini agar tidak terperangkap dalam pola hubungan yang merugikan nih teman Pro 2. Nah, kali ini aku bakal coba kasih tahu ya teman Pro 2 beberapa orang yang kamu harus jauhin ya. Jauhinnya itu bukan berarti karena status sosial, bukan karena fisik dan lain sebagainya, tapi karena memang orang tersebut ini termasuk orang yang boleh dibilang toxic people ya, yang bisa membuat kamu tuh jadi gak semangat, yang bisa membuat suasana hati kamu buruk, dan juga ini bisa berdampak buruk untuk kesehatan mental kamu nih teman Pro 2. Nah, apa aja itu? Nah, yang pertama teman Pro 2, menjadi penghalang pertumbuhan pribadi. Nah, salah satu ciri paling mencolok nih dari orang beracun ya, orang ternyata juga yang beracun ya teman Pro 2. Rasa tidak nyaman saat melihat orang lain berkembang. Nah, mereka ini cenderung memiliki sifat iri yang mendalam dan tidak suka melihat orang di sekitarnya memiliki kehidupan yang lebih stabil, tenang, atau sukses dari mereka nih. Nah, efeknya mereka akan berusaha ya menjadi penghambat dalam setiap langkah yang kamu ambil, dan mereka tuh berusaha untuk menghalangi bentuk pertumbuhan kamu nih teman Pro 2. Nah, mulai dari mengganggu fokus pada pekerjaan utama, menghasut atasan demi menjatuhkan reputasi kamu, hingga mempersulit akses bantuan saat kamu membutuhkannya. Nah, jika kamu merasa karir atau potensi kamu seolah sengaja diredam oleh seseorang ya, baik di kantor maupun lingkaran pertemanan, kamu patut waspada ya teman Pro 2. Kemudian yang kedua itu pola hubungan yang sangat transaksional. Nah, maksudnya gimana nih? Dimana orang beracun itu cenderung melihat segala bentuk interaksi melalui kacamata untung rugi teman Pro 2 ya. Jadi mereka ini seringkali menilai segala sesuatu berdasarkan materi atau uang karena mereka memiliki ketakutan besar akan mengalami kerugian secara personal. Nah, mungkin kamu bersedia ya membantu mereka dengan penuh ketulusan, namun saat situasi berbalik dan kamu membutuhkan bantuan, mereka akan mulai berhitung secara detail teman Pro 2. Nah, mereka sering menganggap bantuan mereka sebagai piutang yang harus segera dilunasi dengan nilai yang sepadan, bahkan tak jarang secara terang-terangan nih mengaitkannya dengan uang teman Pro 2. Jadi memang ada beberapa orang tuh, gak semua sih ya, beberapa orang itu ketika dia bantuin kita, dia tuh selalu ngungkit gitu, aku loh ya kemarin yang bantuin kamu ya, aku tuh melakukannya seperti ini. Dia jabarin tuh satu persatu ya teman Pro 2. Nah, orang-orang seperti ini harus kamu waspadai juga. Kemudian yang ketiga, sering melampiaskan emosi secara negatif. Nah, berurusan dengan sosok yang beracun ya, berarti kamu harus siap menjadi tempat sampah emosi mereka teman Pro 2. Bukannya mengelola stres atau kemarahan dengan cara yang sehat, mereka ini justru cenderung meluapkan emosi negatif tersebut kepada orang di sekitar yang dianggap lebih lemah atau mudah ditekan nih teman Pro 2. Nah, hal ini menciptakan suasana yang penuh tekanan dan ketidakpastian bagi siapapun yang berada di dekatnya. Kemudian yang terakhir ya, atau yang keempat, kurangnya empati dan manipulasi. Nah, meskipun sering menuntut perhatian, orang beracun biasanya sulit menunjukkan empati yang tulus. Mereka ahli dalam memanipulasi keadaan agar mereka selalu terlihat sebagai korban atau flying victim. Nah, jika kamu merasa selalu disalahkan atas kesalahan yang tidak kamu perbuat, itu adalah
alarm merah bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat, teman berdua. Nah, itu dia ya. Ada 4 tanda yang harus kamu perhatikan ya ketika kamu berada di lingkungan orang-orang beracun ya, atau orang-orang flying victim atau toxic people ya, teman berdua. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk mengambil langkah tegas ya, untuk menetapkan batasan kamu biar kamu ini tetap bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya, dan juga melindungi mental kamu dengan tidak membiarkan orang-orang tersebut untuk menghalangi perjalanan sukses kamu tentunya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada BTS ya, Permission to Dance ya. Jadi untuk kamu yang mau joget silakan aja teman Pro 2 ya. Gak ada masalah, yang penting tetap happy yang pastinya. Nah teman Pro 2, seperti yang udah aku sebutin tadi di pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakal ngebahas nih satu tema terkait budaya, rencong dari perang kewarisan budaya. Nah, pastinya teman-teman Pro 2, mungkin rencong ini bukan bukan satu hal yang baru juga ya, kan memang ini menjadi salah satu senjata tradisional suku Aceh ya teman-teman Pro 2. Nah, kita bakal ngebahas sedikit nih teman-teman Pro 2 terkait rencong. Kan memang membicarakan senjata tradisional suku Aceh ini pasti kita teringatnya rencong ya, pasti gak jauh-jauh dari rencong nih teman Pro 2. Nah rencong ini adalah senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad. Nah menurut salah satu sumber, rencong ini telah dikenal pada awal Islam Kesultanan di abad ke-13. Nah di zaman kerajaan Aceh Darussalam, rencong ini tidak pernah lepas dari hampir setiap pinggang, selalu diselipkan di pinggang depan. Rakyat Aceh yang rata-rata punya keberanian luar biasa baik pria maupun wanita, karena rencong ini bagi orang Aceh ibarat tentara dengan bedilnya yang merupakan simbol keberanian. Dan teman Pro 2, yang pastinya ya teman Pro 2, di masa ini rencong punya tingkatan yang menjadi ciri khas strata masyarakat ya, untuk seorang raja atau sultan dan ratu atau sultana, untuk sarungnya terbuat dari gading dan untuk belatinya terbuat dari emas, hingga sampai ke strata masyarakat bawah untuk sarung terbuat dari tanduk kerbau ataupun kayu, dan untuk belati terbuat dari kuningan atau besi putih tergantung kemampuan ekonomi masing-masing. Wow, jadi Faiz juga baru tahu ya, ternyata rencong itu banyak jenisnya ya, tergantung sama strata masyarakat ya pada saat itu teman Pro 2. Nah Aceh sebagai sebuah kekuatan militer penting di dunia Melayu dengan persenjataan yang sangat penting karena hubungan internasional dengan dunia barat. Nah bentuk rencong juga mulai mengikuti perkembangannya, terutama Turki dan anak benua India, di mana rencong juga mempunyai kesamaan dengan blade, benar ya, yang dipakai oleh prajurit Turki di masa Sultan Mahmud Kerajaan Ottoman Turki nih teman Pro 2, dan juga mukhal simitar dari beberapa orang dengan gaya rappers dan daggers ya, yang bergantung dari ikat pinggang di tembok gantung madras di India pada tahun 1610 sampai 1620. Ya teman Pro 2, sumber Belanda yang merujuk pada persenjataan Aceh di abad ke-14 ya, contoh persenjataan ini dapat dilihat ya dari beberapa ilustrasi buku yang dihasilkan oleh Pusat Data Dokumentasi dan di Aceh pada tahun 1977. Dan pastinya teman Pro 2, menurut majalah artikel populer yang menyatakan bahwa bentuk rencong itu invented di Aceh pada tahun 16 pada zaman Sultan Al-Kahar, di mana Sultan yang mempunyai hubungan dekat dengan Khalifah Turki Ottoman di saat meminta bantuan untuk menyerang Portugis. Nah menurut salah satu sumber juga pada tahun 18 ya, abad ke-18, tokoh pahlawan sastra Pucut Muhammad untuk memerintahkan membuat rencong sebanyak-banyaknya karena persediaan baja yang menumpuk, di mana rencong ini dapat kita lihat ya di beberapa museum juga nih teman Pro 2. Nah rencong yang paling berharga dari abad ke-19 dengan ukiran huruf Arab yang ada di Museum Jakarta teman Pro 2. Nah di masa lalu simbolisme Islam dari rencong telah dihubungkan ya dengan perang suci atau jihad, dengan kekuatan senjata di tangan dan keyakinan pada kuasa Allah. Rencong seperti memiliki kekuatan yang gaib sehingga masyarakat Aceh sangat terkenal pepatahnya nih teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini menjadikan masyarakat Aceh itu mampu mengusir Portugis dari seluruh tanah Sumatera dan tanah Malaka serta masa penjajahan
Belanda, ya, rencong merupakan senjata yang mematikan di samping pedang dan bedil yang digunakan di medan perang. Oke, teman perdua, nanti Faiz masih ngebahas ya terkait rencong Aceh yang pastinya di program Spada edisi hari ini kita bakal ngebahas terkait tema budaya ya. Tapi sebelumnya kamu dengerin dulu nih beberapa selingan berikut ini, tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Dan teman Pro 2, kita masih di program Sepada dan masih ngebahas putar rencong yang udah Faiz bagikan juga tadi teman Pro 2 ya, terkait rencong ini merupakan senjata pusaka bagi rakyat Aceh. Nah, di mana teman Pro 2 dalam perjuangan dan pertempuran melawan Portugis dan Belanda, sejarah mencatat ya nama-nama besar pahlawan-pahlawan dan Srikandi Aceh seperti Tengku Umar, Panglima Polem, Tengku Ciditiro, Laksamana Malahayati, Pocut Merah Intan, Pocut Baren, Cut Nyadin ya, Cut Mutia dan Tengku Fakinah yang tidak melepaskan rencong dari pinggangnya nih teman Pro 2. Jadi memang pada saat itu perjuangan para pahlawan melawan penjajah itu sangat luar biasa ya. Dan rencong ini memiliki makna filosofi religius dan keislaman, di mana gagangnya yang berbentuk huruf Arab diambil dari padanan kata bismillah. Padanan kata itu bisa dilihat dari gagang yang melekuk kemudian menebal pada bagian sikunya. Nah, gagang rencong berbentuk huruf BA, di mana gagang tempat merupakan bukan BA ya, huruf BA maksudnya. Waduh, Faiz gimana sih? Gagang tempat genggaman ini merupakan aksara sin lancip yang menurun ke bawah pada pangkal besi. Dekat gagangnya merupakan aksara mim. Nah, pangkal besi lancip di dekat gagang yang merupakan lajur-lajur besi dari pangkal gagang hingga dekat ujungnya melambangkan aksara lam. Nah, bagian bawah sarung memiliki huruf H sehingga keseluruhan huruf ya itu ada ba, sin, mim, lam, ha. Nah, susunan huruf yang terbaca membentuk kalimat bismillah ini merupakan lambang yang memperlihatkan karakteristik masyarakat Aceh yang sangat berpegang teguh pada kemuliaan ajaran Islam. Nah, teman Pro 2 ya, secara umum juga rencong atau rincong yang menjadi senjata andalan dalam sejarah masyarakat Aceh dikenal ada 5 macam nih teman Pro 2. Nah, yang pertama itu ada rincong mecuge ya. Mengapa disebut rincong mecuge? Ya, karena pada gagang rincong tersebut terdapat satu cuge atau mecuge dalam istilah Aceh seperti bentuk panahan atau perekat nih. Kemudian yang kedua itu ada rincong pudoi. Nah, dalam masyarakat Aceh istilah pudoi berarti belum sempurna alias masih ada kekurangan. Nah, kekurangannya dapat dilihat pada bentuk gagang rincong tersebut teman Pro 2. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya rincong mepucuk. Nah, keunikan dari rincong ini memiliki pucuk di atas gagangnya yang terbuat dari ukiran dari gading atau emas. Bagian pangkal gagang dihiasi emas bermotif pucuk rebung ya atau tumpal yang diberi permata ditampuk gagang ya. Keseluruhan panjang rincong ini lebih kurang ada 30 cm. Bila terbuat dari besi putih, sarungnya dibuat dari gading serta diberi ikatan dengan emas. Kemudian yang keempat ada rincong hulu puntung nih teman Pro 2. Nah, keunikan dari rincong puntung pada hulu puntung ini dengan belati yang ditempa dengan logam, kepala rincong dari tanduk kerbau dan sarung dari kayu. Dan yang terakhir ya atau yang kelima ada yang namanya rincong mekure. Nah, rincong ini mempunyai perbedaan dengan yang lain pada mata rincong yang diberi hiasan tertentu seperti gambar bunga, ular, lipan, dan sejenisnya. Nah, teman Pro 2, seiring perjalanan waktu ya, senjata rencong semenjak Aceh bergabung dengan Indonesia sampai sekarang perlahan-lahan pusaka ini berubah fungsi hanya menjadi barang souvenir atau cenderamata dan pelengkap pakaian adat Aceh pengantin pria ya. Yang pastinya ini menjadi aset sejarah Aceh dari abad ke abad dan tentunya memang harus perlu dilestarikan ya teman Pro 2 sehingga nanti anak cucu kita tuh tahu nih ternyata masyarakat Aceh punya salah satu senjata tradisional yaitu rincong ya. Jadi bukan cuma sekedar cerita-cerita aja tapi mereka juga tahu nih bagaimana bentuknya, asal-usulnya seperti apa dan juga jenis-jenisnya.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Bambu koma 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2, Faiznya juga harus sign off ya. Nemenin kamu di program Spada edisi hari ini, Sabtu di tanggal 16 Mei 2026 ya. Semoga lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang udah aku bagikan itu bisa membuat suasana hari kamu jauh lebih baik dan tentunya lebih tambah bersemangat. Dan teman Pro 2, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kamu bakal mengikuti Musik Trainer. Kita bakal relay nih bersama Pro 2 Jakarta. Dan setelahnya nanti bakal ada Cynthia yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat melakukan aktivitas ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musik Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Okay, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja.
0: Okay.
2: Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kateng Kusafik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Kusafik, ngobrol,
1: ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003 yang lalu. Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3. Ya,
0: ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Aduh, padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik.
0: Jadi
2: di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih.
0: Karena
2: sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Berbeda
1: agama.
2: Terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya. Namanya lagu, judulnya Ku Coba.
0: Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai. Padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya?
2: Iya betul. Coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan. Itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: kak. Hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa lo nggak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan? Gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Okay.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Okay. Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, benar penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, yes, bisa dibilang benar. Istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya. Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Oke. Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oke.
2: Yang di Bandung.
0: Yeah.
2: Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019
0: 2000,
2: ya?
0: Iya, iya.
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh,
2: saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Bener.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin nggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede
0: iya,
2: banget
0: iya,
2: gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukan tuh.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa jadi gitu doa. Ya.
2: Oke oke oke. Iya, okay, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori. Ya? Memori.
0: Kenapa? Catatan. Oh, catatan memori. Hmm. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke. Okay.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: realnya yeah. saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami.
0: Mm-hmm.
2: Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun.
0: Okay.
2: Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar-benar.
3: Ya.
0: Sampai orang segitu baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Baru, iya, iya, apa iya, iya.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Jadi
2: sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit deh ini ya.
3: Dengerin kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya. Mm-hmm. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Mm-hmm. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan

0: satu, aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu. Oh, tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: ngobrolnya. Udah didiagnosis ya.
2: Iya, oke.
0: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya, berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa-rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
2: Okay.
0: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
2: kita ngobrol banyak tadi.
0: Frekuensi gelombang aromatik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
2: Iya, betul.
0: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia, dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
2: Oke.
0: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam musikpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B, termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi musikpreneur di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program musik planner tadi.
2: Wow. Nah,
0: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
2: Benar, iya.
1: Buat dan Inggit sih ya, buat
2: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
2: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
2: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
2: Oke. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
2: Betul.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
0: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
2: Benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
2: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
0: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise. Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan. Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah,
2: masalahnya
0: kan?
2: malah
0: itu menjadi obatnya.
2: Gitu ya. Benar.
0: Serunya di situ, jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun sebenarnya, kayak racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan, kayak di film-film China.
2: Benar.
0: Lagi film silat,
2: vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
0: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
2: Wah, keren.
1: Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
0: Ini terjadi hari ini.
2: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGIT AWULAN.
2: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama INGGIT AWULAN.
2: Nah, langsung aja Inggit.awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2.

0: Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
1: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Musikpreneur.
1: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
2: Amin.
0: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini Teman Produ.
2: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi Teman Produ.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Halo Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman Pro 2, sekarang teman Pro 2 bakal ditemenin oleh Tia ya. Teman Pro 2 yang siap nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan ataupun mengikuti program Musicpreneur yang kita relay darinya Pro 2 Jakarta. Nah, teman Pro 2 sekarang udah mau masuk jam 10 pagi nih. Semoga semangatnya masih full ya. Buat yang lagi santai di rumah, lagi di jalan, ataupun mungkin lagi ngerjain tugas. Mahasiswa semester akhir ya. Ataupun teman Pro 2 yang lagi kerja, itu harus tetap semangat ya, tetap happy, dan semoga hari ini tetap produktif. Nah, kayak biasa, selama beberapa jam ke depan, bakalan ada lagu-lagu yang menarik, informasi-informasi yang seru, dan tentunya sapaan hangat buat teman Pro 2 semua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2 RRM Labo. Dan kalau misalnya teman Pro 2 punya request-request lagu atau titip-titip salam ataupun mau ikut ngobrol, boleh kirim langsung ke WhatsApp-nya kita. Oke, dan tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRM Labo, teman-teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

93 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di sini Tiam mau ngasih informasi ya buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM menegaskan akan menurunkan tim investigatif untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait dugaan dampak limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Bubon pada hari Rabu 13 Mei 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan berkantor sehari di Kampung Pelantau SP setelah sejumlah geci menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan lingkungan. Keluhan tersebut disampaikan para geci dari kampung yang berada di sekitaran perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Bubon. Mereka mengaku masyarakat mulai merasakan dampak yang diduga berasal dari aktivitas limbah pabrik dan meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan. Menanggapi hal itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, mengatakan pemerintah daerah akan memanggil pihak terkait dan melakukan audit investigatif. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan limbah dapat dipastikan secara objektif dan tidak merugikan masyarakat. Selain persoalan limbah pabrik kelapa sawit, sejumlah geci juga menyampaikan berbagai aspirasi lain dalam kegiatan tersebut. Keluhan masyarakat mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga persoalan ekonomi langsung ditanggapi oleh bupati bersama dengan kepala SKPK yang hadir. Tarmizi menegaskan program berkantor sehari menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemerintah daerah. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui kondisi real yang dihadapi masyarakat dan segera menindaklanjutinya. Ini Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2 tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
0: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
0: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Halo Pro 2, masih bareng Tia. Di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Kapolres Aceh Barat Daya atau Abdia, AKBP Agus Sulistianto SHSIK, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha dan tradisi megang.

Menurutnya, kasus pencurian hewan ternak kerap meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan karena tingginya permintaan pasar terhadap sapi maupun kerbau. Ia menjelaskan tindak pencurian tidak hanya dipicu niat pelaku, tetapi juga adanya peluang dan kesempatan. Karena itu pemilik ternak diminta lebih memperhatikan keamanan hewan peliharaannya.

Sebelumnya, personel Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Abdia mengamankan 5 ekor kerbau di kawasan Gampung Merande, Kecamatan Lembah Sabil pada 9 Mei 2026 di sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Abdia AKP Wahyudi SHMH mengatakan 5 ekor kerbau tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Wahyudi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan sejumlah warga yang kehilangan hewan ternak. Dari hasil penyelidikan, diketahui 5 ekor kerbau tersebut telah dijual kepada seorang di Kecamatan Lembah Sabil, nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2 yang mungkin punya hewan ternak, itu benar-benar harus diperhatikan ya, karena menjelang Idul Adha untuk hewan ternak pasti menjadi apa ya, barang yang sangat berharga ya, bahkan membuat orang sangat tertarik gitu ya. Jadinya tetap kita harus waspada dan juga berhati-hati. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2. Informasi ini dilansir darinya rri.co.id. Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh, Dr. TR Kemangan SHMH, menghadiri acara pelepasan jemaah calon haji kloter 9 Embarkasi Banda Aceh tahun 1447 Hijriah. Pelepasan berlangsung di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh pada hari Kamis 14 Mei 2026. Pelepasan jemaah berlangsung hikmat dan penuh haru. Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan penyerahan bendera merah putih serta dokumen keberangkatan para petugas kloter sebagai simbol pelepasan resmi jemaah menuju tanah suci. Adapun jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 9 Embarkasi Banda Aceh berjumlah 385 orang, terdiri dari 171 jemaah asal Kabupaten Aceh Selatan, 165 jemaah asal Kabupaten Nagan Raya, dan 49 jemaah asal Kabupaten Aceh Jaya. Dari total jemaah tersebut, sebanyak 146 orang merupakan jemaah laki-laki dan 245 orang merupakan jemaah perempuan. Selain itu, kloter ini juga didampingi oleh 4 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, kloter serta 2 petugas haji daerah atau PHD. Jemaah tertua dalam kloter 9 tercatat atas nama Muhammad Amin Tenom, usia 94 tahun asal Kabupaten Aceh Jaya. Sementara jemaah termuda adalah Arif Syahreza, usia 20 tahun asal Kabupaten Aceh Selatan. Sesuai jadwal, jemaah calon haji kloter 9 diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA920 pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nagan Raya yang akrab disapa TRK menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Baiklah teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, masih bareng Tia ya, teman Pro 2. Di sini kita udah masuk program santai siang nih, teman Pro 2. Nah, sebelumnya Tia, sebelum mulai program santai siang, Tia bakalan mau ngasih informasi lagi untuk teman Pro 2. Nah, yang dilansir darinya rri.co.id. Sebanyak 20 generasi muda di Kabupaten Aceh Barat mengikuti pembekalan seni Semapa sebagai upaya melestarikan warisan budaya Aceh di tengah perkembangan zaman. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Barat pada hari Jumat 15 Mei 2026 dibuka langsung oleh penanggung jawab kegiatan Nurul Fahmi.

tersebut peserta mendapatkan materi langsung dari Maestro Semapa, media host sebagai pelaku seni budaya Heri Maslijar dan Nana Noviana. Nurul Mahmi mengatakan seni Semapa bukan sekedar tradisi lisan, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya Aceh yang selama ini digunakan dalam penyambutan tamu dan berbagai kegiatan adat. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan Semapa juga meliputi kompetisi, dialog budaya bersama berbagai stakeholder, serta pementasan Semapa oleh Maestro pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2026. Nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman.

0: Tangsi Pemandian atau Tangsi Jepang. Sebutan masyarakat ini terletak di pinggir Sungai Weila yang merupakan akses utama untuk keluar masuk benteng pertahanan Belanda pada masa Perang Aceh itu berlangsung. Pada daerah sekitar kawasan Gede Kuala Be yang saat ini masih ditemukan berdirinya beberapa situs sejarah yang berhubungan dengan peperangan Aceh pada tempo dulu. Seperti Tangsi Pemandian ini, pondasi bangunan atau semacam pondasi rumah yang sangat luas. Juga makam Belanda yang menurut cerita masyarakat adalah makam kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Setelah Belanda takluk pada Jepang sekitar tahun 1942, sekaligus saat pertama mendarat Jepang di Aceh. Selanjutnya, Aceh berada di bawah pertahanan Jepang, yang secara otomatis termasuk semua bentuk bangunan yang dimiliki oleh Belanda sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Demikian juga dengan bangunan Tangsi Pemandian, sebutan masyarakat, yang saat ini merupakan salah satu bangunan dengan sistem pemandian modern yang dilengkapi dengan fasilitas air panas yang diperuntukkan oleh para petinggi saja. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa lokasi Tangsi Pemandian tersebut merupakan taman tempat para pejabat tinggi Jepang beristirahat pada saat itu. Sebagai salah satu situs sejarah yang berharga, kondisi Tangsi Pemandian ini sama sekali tidak terawat. Dan bahkan di bawah bangunan ini ditemukan adanya lubang galian yang berbentuk persegi panjang lebih dari 80 x 180 cm dengan kedalaman 150 cm. Dan di sisi lain juga ditemukan adanya dua buah lubang berukuran kecil, bekas galian. Dan pada sisi luar dan dalam tembok masing-masing 50 x 50 cm dengan kedalaman 40 cm. Tidak ada yang tahu pasti kenapa adanya lubang di bagian tangsi tersebut. Sehingga ada masyarakat yang mengatakan bahwa mungkin tangsi itu menyimpan harta berharga. Bahkan ada masyarakat yang berspekulasi mengatakan bahwa kemungkinan lubang itu adalah hasil dari temuan mimpi seseorang sehingga tidak ditutup lagi. Baiklah, pendengar, kita dengarkan kebudayaan Dinas Pendidikan Aceh Barat dalam keterangannya.
1: Berhubungan dengan peperangan Aceh pada masa dahulu di situ, tangsi tersebut adanya berupa tempat pemandian, berupa pondasi bangunan seperti pondasi rumah. Juga ada makam Belanda yang menurut cerita masyarakat, makam tersebut adalah kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Belanda setelah itu takluk. Karena pada masa sekitar tahun 1942, pada saat tersebut mendarat Jepang di Aceh. Jepang mulai datang pada tahun 1942 datang ke Aceh di bawah pemerintahan Jepang.
0: Pendengar, ternyata makam Belanda ini terletak tidak terlalu jauh dari kawasan Tangsi Pemandian Jepang. Penamaan ini diberikan oleh masyarakat di sekitar makam, walau ada sebagian makam yang ada di situ adalah orang lokal. Namun, meski tidak ada kejelasan mengenai orang lokal ini secara rinci, beberapa orang menyebutkan bahwa orang lokal tersebut merupakan tentara yang direkrut oleh pasukan Belanda untuk memperkuat pasukan perang mereka. Kebanyakan mereka didatangkan dari luar Aceh. Sebagian ada yang dari Tanah Jawa, Padang, Sulawesi, dan lain-lain. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, makam Belanda ini adalah korban dari pembantaian yang dilakukan oleh seorang Tengku Kama yang berhasil menerobos ke dalam kawasan kamp atau rumah yang ditempati oleh Belanda. Bangunan kamp ini sendiri dibangun oleh Belanda sebagai markas pertahanan dan sekaligus sebagai tempat penampungan semua pasukan yang diperbantukan untuk kepentingan Belanda, baik pasukan VOC maupun tentara bayaran tanah air yang didatangkan dari luar Aceh. Menurut cerita masyarakat, rumah penampungan ini sangat besar dan panjang, yang mampu menampung tidak kurang dari 100 orang di dalamnya. Pembantaian oleh Tengku Kama ini dilakukan, menurut cerita masyarakat, dipengaruhi oleh hikayat Perang Sabi yang mampu membakar semangat Tengku Kama untuk turun menyerang Belanda seorang diri hanya dengan berbekal satu bilah pedang yang digulung ke dalam selembar tikar hingga tidak dicurigai oleh penjaga pintu gerbang kamp saat beliau melewatinya. Dari segi bentuk, makam tersebut terlihat adanya keberagaman, dan sepertinya hal ini merupakan perlakuan berbeda antara satu makam dengan makam lainnya. Kemungkinan berdasarkan kepangkatan atau derajat orang yang dimakamkan. Beberapa bentuk makam yang dapat dilihat menurut masyarakat memiliki bentuk pilar atau ornamen yang berbeda. Ada yang berbentuk pilar dengan tinggi lebih kurang 150 cm, 150 cm, 100 cm, dan 30 cm. Sementara yang lainnya ada yang berbentuk seperti altar dengan tinggi lebih dari 20 cm dari permukaan tanah dengan beragam ukuran. Bahkan ada makam yang terlihat mulai terangkat tutup atas akibat dari usia dan pergeseran struktur tanah, sehingga sisi ujung dari makam sedikit renggang dan terangkat. Kondisi makam Belanda ini sudah sangat memprihatinkan karena tidak adanya perawatan, sehingga mengakibatkan susahnya untuk dapat dilihat dengan pasti berapa banyak sebenarnya makam yang ada di sini. Menurut masyarakat, makam ini berjumlah lusinan dengan bentuk yang beragam, mulai dari pilar hingga berbentuk altar atau meja beton dengan ukuran yang beragam. Setidaknya, makam-makam ini menjadi bukti dari keperkasaan dan semangat juang sosok Tengku Kama dengan pengaruh syair dan hikayat Perang Sabi. Apapun situasi dan bentuk pemikiran mengenai tangsi tersebut, setidaknya tangsi tersebut merupakan situs sejarah yang seharusnya tetap terjaga keasliannya dan dirawat sebagaimana mestinya untuk diwarisi kepada generasi mendatang. Pendengar, demikian sedikit sejarah dan cerita dari pemandian tangsi Jepang. Sampai di sini dulu feature kita hari ini. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

103.2 Pro 2 RRI Mlawa, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih di program Santai Siang ya. Kita mau ngebahas soal profesi editor nih ya, teman Pro 2. Nah, untuk profesi editor, kita bakalan ngebahas, bakalan seru nih ya, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kita ngomongin soal dunia kreatif nih ya, di sini pernah nggak sih kalian nonton video yang keren, kemudian ataupun podcast yang audionya nyaman, terus kontennya lucu di media sosial, terus mikir nih, wah editannya keren banget ya gitu. Nah, di balik semua itu ada sosok editor nih yang bekerja di balik layar. Nah, profesi editor ini sekarang jadi salah satu pekerjaan kreatif paling makin diminatin nih ya, teman-teman berdua, oleh anak muda terutama.

Nah, mulai dari editor video, audio, sampai editor konten digital, semuanya punya peran penting dan bikin sebuah karya makin menarik. Oke, kita bakalan ngebahas-bahas lagi soal profesi editor ini, tapi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melawo, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRI Mlabo, teman terbaik kamu. Nah, Tuang Pro 2 masih bareng dia nih. Tuang Pro 2 yang mungkin tadi habis selesai sholat zuhur, semoga hatinya makin tenang, kemudian makin semangat lagi ya untuk melanjutin aktivitasnya selanjutnya di hari ini. Kita lanjutin lagi ya Tuang Pro 2 pembahasannya soal profesi editor nih. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, jadi editor itu nggak cuma soal bisa pakai aplikasi editing aja loh, tapi juga soal kreativitas, feeling, dan pastinya kesabaran. Karena editor itu harus bisa milih bagian yang terbaik, nentuin tempo, sampai bikin suasana sebuah video atau audio jadi lebih hidup nih. Bahkan kadang video yang durasinya cuma 1 menit itu bisa diedit menjadi berjam-jam. Bisa diedit berjam-jam ya demi hasil yang maksimal, padahal cuma 1 menit. Tapi milih footage ataupun video potongan video-videonya tuh bisa sampai berjam-jam loh, bahkan begadang nih Tuang Pro 2. Makanya banyak banget ya orang yang bilang editor itu otak kreatif di balik layar. Itu gak salah lagi sih Tuang Pro 2. Meski gak selalu tampil di depan kamera, hasil karyanya bisa dinikmati banyak orang setiap hari. Oke, dan tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Mlabo, karena dia bakalan lanjutin pembahasannya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasih.

93.2 RRI Mulabot, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Masih ngebahas soal editor. Nah, teman Pro 2, sekarang profesi editor tuh makin terbuka luas ya, karena perkembangan media sosial dan juga dunia digital. Nah, kayak misalnya konten TikTok, YouTube, Instagram Reels, sampai podcast, semuanya butuh editor yang kreatif nih, supaya bisa tampil menarik dan gak bosenin. Yang keren nih, banyak editor muda sekarang belajar secara otodidak lewat internet. Dari coba-coba edit video, lama-lama skill mereka berkembang dan akhirnya bisa jadi peluang kerja, bahkan sumber penghasilan nih. Karena sebagai editor tuh bayarannya lumayan ya, teman Pro 2. Jadi misalnya kamu suka ngeditin video temen, bikin transisi-transisi yang keren, atau senang nih otak-atik audio, siapa tahu tuh bisa jadi langkah awal ya menuju profesi editor yang profesional. Jadi kalau misalnya kamu punya skill di bidang editing, itu terus kembangin sih teman Pro 2, karena itu bakalan jadi modal utama ya, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba media sosial. Jadi semuanya butuh banyak orang buat konten, tapi mungkin skill editingnya kurang gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak pede nih di depan kamera, coba deh kamu cari tahu, mana tahu kamu punya skill editing nih, dan kemudian ngasah terus untuk skill editingnya, karena itu bisa jadi sumber penghasilan yang lumayan banget loh teman Pro 2. Oke deh, sebelum lanjut ngobrol, kita break dulu ya dengan lagu yang satu ini dari Teh Tasya, Say No.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 masih bareng Tia ya. Kita masih ngebahas soal editor ya, kayak tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Oke, datang Pro 2. Kalau misalnya kita ngobrolin soal editor nih ya, dunia radio juga punya editor loh. Jadi dibalik siaran yang nyaman didengar, podcast yang suara jernih, sampai efek-efek audio yang bikin program kita makin hidup, ada editor audio yang bekerja dengan detail banget nih. Mereka biasanya ngatur suara penyiar, motong bagian yang gak perlu, bersihin noise, sampai nyusun background supaya hasil akhirnya jadi lebih profesional. Dan ternyata profesi editor ini cocok banget loh buat orang yang mungkin suka kerja kreatif tapi nggak pede tampil di depan layar dan lebih nyaman di balik layar. Jadi walaupun nggak selalu tampil depan publik ya, karya mereka tetap punya pengaruh besar nih dan tetap punya andil yang penting banget nih dalam suatu karya. Contohnya nih kayak misalnya film. Film itu nggak akan jadi kalau misalnya nggak diedit dulu sama editor gitu ya. Jadi editor ini punya peran yang benar-benar penting dan juga nggak salah loh kalau untuk editor ini udah bisa menghasilkan lumayan banyak uang nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya skill-skill editing ringan mungkin ya, itu bisa kamu kembangin ataupun ikut-ikut kelas profesional mungkin ya untuk merambah ke ke ranah profesional gitu deh teman Pro 2. Oke, datang Pro 2, kita dengerin lagi dulu lagi ya lagunya dari Leodra, pesan terakhir, dan tetap stay tune di 93 Pro 2 RRI Mulaboh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nato Pro 2, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung obrolan kita hari ini nih, Nato Pro 2. Dari tadi kita udah kenalan lebih deket sama profesi editor, salah satu kerjaan kreatif yang sekarang itu makin dibutuhin ya di dunia digital. Jadi mulai dari video, audio, film, sampai konten media sosial, semua jadi lebih menarik nih berkat sentuhan editor di balik layar. Sanggup jauh darimu. Jadi jangan salah nih, meski jarang kelihatan, profesi ini punya peran yang besar banget dalam dunia kreatif saat ini nih. Tapi, dan jangan salah ya, untuk profesi editor juga datengin banyak cuan nih loh, teman Pro 2. Oke deh, semoga obrolan santai kita di hari ini bisa nemenin suasana long weekend kamu ya, dan bisa ngasih inspirasi nih buat kamu yang punya minat di dunia editing dan juga kreatif digital. Oke deh, Nomor 2, Tia pamit undur diri. Terima kasih udah nemenin ya dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang sudah mau di jam 14 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Nomor 2, tetap stay tune ya, dan juga pastinya tetap semangat, tetap happy, dan tentunya tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, karena setelah ini kamu bakal ditemenin oleh Bang Dava nih, tentunya di program Sore Ceria. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh. Tia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biasa seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Mall Labo dan teman Pro 2 di sore ceria untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 kembali bersama Dava yang bertugas hingga ke pukul 19 nanti menemani aktivitas sore kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Silakan teman Perdu yang mau join ya, yang mau bergabung untuk di kesempatan ini di 08 11 68 77 903, bisa request lagu, bisa kirim salam juga ya. Dava tunggu hingga pukul 16 nanti teman Perdu, sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Mulabu dan sekitarnya.

0: pukul 16 ya, pukul 15 ya, 15 lewat 57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin teman Pro 2 juga yang lagi menantikan waktu berkumandang azan asar untuk reception sore hari ini, selamat menantikan ya. Dan selamat menikmati long weekendnya nih teman Pro 2. By the way, long weekend kamu teman Pro 2 itu dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas apa nih kira-kira ya, holiday atau do something better gitu kan, melakukan sesuatu yang baik gitu, apa ngurusin bisnis gitu, teman Pro 2 bisa sharing ya bareng kita teman Pro 2 biar kita bisa tahu gitu, bisa apa ya, bisa berbagi pengalaman juga gitu ya kan. So mungkin cerita kamu bisa memotivasi kita untuk di kesempatan hari ini nih teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget telepon aja 08 11 68 77 903, bisa request lagu bisa kirim salam juga mungkin teman Pro 2 yang mau kirim-kirim salam ya. Dapat juga ngucapin selamat siang ya untuk semuanya, siang jelang sore nih untuk yang sudah nonton live TikToknya Bang Dava juga nih ya teman Pro 2 di Dava Ismail. Mungkin yang belum follow silakan aja follow ya teman Pro 2 biar kita lebih intens gitu mungkin ya, bisa lebih TikTok lebih dekat gitu ya kan. Makasih untuk yang udah follow ya, yang belum follow buruan follow deh teman Pro 2, karena kalau misalkan lagi weekend itu pasti rame banget yang scroll-scroll HP gitu teman Pro 2, gak tahu ngapain gitu ya. Oke, semoga teman Pro 2 nanti diberikan kayak tugas-tugas gitu kan, pekerjaan yang baik ya, pekerjaan yang banyak gitu. Ntar kalau udah banyak kerja, jadi nggak punya waktu untuk liburan gitu kan, juga bisa stres kalau misalkan ngurusin banyak pekerjaan gitu. Jadi kalau misalkan punya hari libur ya seperti sekarang itu, manfaatin untuk santai ya, tidur siang mungkin ya, atau juga jalan-jalan gitu ke beberapa objek wisata di dekat tinggal kamu teman Pro 2 ya kan. Gak spending time at home gitu ya teman Pro 2, gak di rumah aja gitu ngabisin waktu ya kan. Tapi kamu juga harus kayak sosialisasi gitu deh teman Pro 2. Ya mungkin ada teman dekat rumah mau ajak ketemuan gitu ya kan, pasti seru. Atau mau makan apa gitu yang dekat-dekat rumah ya, street food gitu ya teman Pro 2 ya. Makan seblak juga gak masalah, makan bakso yang lagi viral gitu ya. Kemarin juga ada yang lagi viral juga teman Pro 2, tapi ngantrinya panjang banget ya. Di Melabu itu ada tahu gecrot ya namanya ya, dapat sebutin aja. Mungkin teman Pro 2 juga lagi penasaran banget dengan tahu gecrot ya, itu memang lagi rame banget gitu yang ngantrinya nih teman Pro 2. Mungkin kamu yang berada di seputar kota Melabu dan sekitarnya, buruan ya untuk manjain lidah kamu untuk bisa menikmati beberapa aneka makanan yang lagi viral ya teman Pro 2 di kawasan tempat tinggal kamu tadi ya, seperti tahu gecrot. Baik teman Pro 2, kita coba update informasi dulu ya sebelum nanti kita akan lanjutkan dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun ya di Plastis Pro 2, sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Nah karena hari ini adalah tanggal 16 Mei 2026 ya, kira-kira teman Pro 2 ada hari besar apa sih, memperingati apa sih hari ini gitu. Pastinya penasaran kan, dapat juga penasaran ya tanggal 16 Mei ini diperingati sebagai hari apa aja nih teman Pro 2 ya. Nah ternyata tanggal 16 Mei ini hari cahaya internasional ya, diperingati setiap 16 Mei. Dan ini dia nih teman Pro 2 ya, sejarah tanggal 16 Mei ini diperingati Hari Cahaya Internasional, di mana ya dunia memperingati Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light ya setiap tanggal 16 Mei setiap tahunnya. Momentum ini teman Pro 2 ya menjadi bentuk penghargaan terhadap peran cahaya dalam kehidupan manusia modern. Hari Cahaya Internasional merupakan inisiatif global tahunan yang merayakan pemanfaatan cahaya di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sains ya, budaya, pendidikan, seni, hingga pembangunan berkelanjutan dunia teman Pro 2. Komunitas dari berbagai negara ikut berpartisipasi melalui kegiatan terkait berkaitan dengan teknologi berbasis cahaya dan optik modern. Ya, perayaan tersebut juga mendukung tujuan UNESCO terkait pendidikan, kesehatan, kesetaraan maksud DAFA dan perdamaian dunia. Nah, berikut teman perdua perjalanan Hari Cahaya Internasional melansir situs resmi International Day of Light. Yaitu sejarah Hari Cahaya Internasional. Nah, Hari Cahaya Internasional diperingati setiap 16 Mei untuk mengenang ya keberhasilan ya pengoperasian laser ya pertama dunia pada tahun 1960. Pertemuan itu dilakukan Theodore ya Maiman dan menjadi tonggak perkembangan teknologi modern dunia teman pro 2. Laser dianggap sebagai contoh penting bagaimana menemukan ilmiah, ya penemuan ilmiah mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia modern. Teknologi tersebut kini digunakan pada bidang komunikasi, kesehatan, hingga penelitian ilmiah dunia teman perdua. Nah, tujuan dari Hari Cahaya Internasional ya, Hari Cahaya Internasional bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya cahaya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi berbasis cahaya juga dinilai menjadi bagian penting ya perkembangan masyarakat global masa depan. Ya, selain itu perayaan ini ya menekankan pentingnya penelitian dasar pada ilmu pengetahuan tentang cahaya dan teknologi optik. Agenda tersebut juga mendorong investasi teknologi serta pengembangan karir bidang sains dan teknik ya teman pro 2. Hari Cahaya Internasional turut yang mempromosikan pentingnya teknologi pencahayaan bagi pembangunan ya berkelanjutan di berbagai negara dunia. Akses penerangan dan energi dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di negara berkembang. Dan kesadaran ya terhadap efisiensi energi dan pengurangan polusi cahaya juga terus didorong ya melalui kampanye internasional tersebut. Langkah tersebut penting menjaga keberadaan langit malam tetap gelap dan alami. Ya, selain itu perayaan global ini ya mendukung pengembangan pendidikan sains bagi generasi muda di seluruh dunia. Program tersebut ya turut menyoroti isu ketidakseimbangan gender pada bidang sains dan teknologi. Momentum internasional ini juga menyoroti hubungan erat antara cahaya, seni, budaya, dan pelestarian warisan dunia. Teknologi optik dinilai memiliki peran penting menjaga peninggalan budaya tetap terawat. Hari Cahaya Internasional sekaligus menjadi sarana memperkuat kerjasama internasional berbagai lembaga dan komunitas dunia ya mulai dari lembaga pendidikan, industri pemerintah, organisasi ilmiah hingga lembaga non pemerintah teman pro 2. Baik teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Ternyata hari ini kita memperingati Hari Pencahayaan ya, Hari Cahaya Internasional ya teman pro 2 ya. Mungkin peran cahaya dalam kehidupan kita itu sangat beragam ya, mulai dari penerangan mungkin, kalau dari secara keilmuan mungkin banyak ragamnya lagi ya teman pro 2, mungkin orang yang memiliki kapasitas ya untuk bicara lebih deep talk mungkin ya teman pro 2, mungkin bisa kita undang pakarnya gitu, tapi dapat tidak punya kapasitas ya untuk ngobrol ya seperti X-ray. Ya X-ray itu kan kayak Rongsen itu juga menggunakan cahaya gitu ya teman pro 2 ya, pencahayaan gitu ya. Atau juga pemanfaatan lainnya nih teman pro 2 ya. Jadi tadi juga di sini ada nasihat-nasihatnya untuk penghematan cahaya gitu teman pro 2 dan lain sebagainya, mungkin yang sangat penting gitu kita ketahui apalagi untuk anak muda nih teman pro 2. Baik teman terbaik kamu, tetap bersama Dava di pro 2 RRI Polabo di sesi lagunya habis ya di sesi sore ceria hingga pukul 19 nanti teman pro 2 Dava akan menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Tetap terus stay tune ya bersama pro 2 RRI Polabo 90,3 FM teman terbaik kamu.
1: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman. No matter what.

gitu kan, selalu tersakiti gitu. Padahal mereka yang punya apa ya, cinta sejati gitu ya. Biasanya kan orang tuh suka melihat cover ya, cover orang lain itu dari luar gitu ya, teman berdua ya, mungkin yang terlihat mapan gitu kan, tajir gitu, dibandingkan dengan orang yang mungkin biasa-biasa saja ya, tapi mereka punya ketulusan gitu loh, teman berdua ya. Kadang-kadang orang itu untuk membuktikan sebuah perasaan cinta ketulusan gitu ya, cinta yang murni ya, cinta yang tidak memandang harta gitu, teman berdua, maksudnya dengan sebuah kesederhanaan gitu ya, mampu gak sih bertahan gitu. Umumnya orang gak mau ya bertahan bersama orang yang sederhana, pasti semua orang itu pingin hidup mapan gitu kan, teman berdua ya, tanpa melihat kedalaman cinta seseorang kepada kamu nih, teman berdua ya. Kadang-kadang apa ya, cinta itu semu gitu kan, teman berdua ya, setelah habis manis sepah dibuang gitu. Pernah kan dengar peribahasa seperti itu? Jadi jangan menilai orang yang mungkin yang hidupnya sederhana pas-pasan itu, teman berdua, bisa buat kamu mungkin gak bahagia ke depannya, justru malah awal daripada sebuah penderitaan atau sebuah kesengsaraan itu dari itu tadi, teman berdua ya, dari ketika kita memandang bahwa cinta itu adalah money ya, love is money mungkin ya, love is apa, jabatan mungkin atau kedudukan gitu ya kan, justru malah cinta itu sebenarnya sederhana gitu ya kan. Jadi kadang-kadang kita yang membuat cinta itu menjadi suatu yang ribet banget gitu ya, awal dari sebuah permasalahan gitu, ketika kita sudah sudah memiliki perasaan cinta ya, suka, dan di situ dimulai ya sebuah masalah itu akan datang ya dalam kehidupan kita nih, teman berdua, mulai dari rasa cemburu, rasa khawatir ya, dan lain sebagainya nih, teman berdua ya. So be strong ya, tetap jadi orang yang kuat dalam menyelesaikan setiap masalah kehidupan, baik itu masalah percintaan ya, masalah kehidupan yang lainnya. Pastinya teman berdua, everyone have a problem ya, setiap orang itu punya masalah. Jadi tetap berpikir jernih itu penting banget ya, untuk menyelesaikan setiap masalah kita masing-masing, dan tentunya cuma kita sendiri yang tahu ya, teman berdua, cara menyelesaikannya gitu ya. Dan jangan sembarangan curhat juga kepada orang lain. Mana tahu ya, teman berdua, ketika kamu bercerita ubi ya kepada seseorang, nanti nyampenya kesebarannya di kolak gitu ya kan. Jadi ini juga harus hati-hati gitu, teman berdua ya. Kadang-kadang kita gak filter-filter gitu untuk sharing informasi dari diri kita gitu. Nah ketika kita sudah ngeluapin semuanya, kita baru nyesal gitu kan. Ternyata kita curhat ke ember yang bocor gitu ya, jadi kesebar gitu curhatan kita. Baik, teman terbaik kamu, kali ini Depa mau sharing tool hingga cara dan tips download video dari Facebook ya, teman berdua. Ada pernah download video-video dari Facebook gak sih? Kalau Bang Dava sih kayaknya belum ya, gak tahu juga caranya gitu, dan video apa sih yang di-share di Facebook yang bisa di-download ya. Di tengah semakin banyak video menarik yang muncul di Facebook ya, kebutuhan untuk menyimpan konten secara cepat dan praktis itu meningkat. Sayangnya Facebook masih belum menyediakan tombol download ya bawaan untuk sebagian besar video publik. Mungkin ada kayak short video ya, video-video pendek gitu ya, teman berdua, mungkin kamu mau save di sana. Tapi Bang Dava biasanya suka sharing ya, suka kayak share gitu ya, share. Jadi kita kayak ngeulang posting gitu, teman berdua ya, ke dindingnya kita gitu. Jadi nanti Dava bisa lihat lagi ketika Bang Dava buka laman Facebook sendiri gitu ya kan. Tapi kalau Bang Dava gak share, itu Bang Dava gak bisa lihat lagi nih, karena kan update terus kan dinding Facebook ya kan. Beda kalau dinding rumah kita ya. Karena itu layanan ya pengunduh video Facebook ya online mulai banyak digunakan. Salah satu layanan pengguna online yang bisa digunakan itu adalah FitGo ya, Facebook Downloader ya, teman berdua. FitGo dirancang agar pengguna dapat menyimpan berbagai koleksi video Facebook dengan kualitas tinggi secara instan ya. Selain
Fitgo ya terdapat sejumlah layanan lain yang bisa

0: kamu gunakan. Ya, teman berdua, meski demikian, tidak semua tool menawarkan pengalaman yang nyaman. Nah, berikut referensi 5 pengunduh Facebook ya tercepat online berdasarkan kecepatan, stabilitas, kemudahan pengguna, dan kualitas hasil unduhan yang bisa kamu gunakan, teman berdua. Itu ada Fitgo ya, di antara berbagai layanan yang tersedia, Fitgo dinilai paling stabil untuk penggunaan sehari-hari. Prosesnya sederhana, pengguna hanya perlu menyalin ya tautan video Facebook ya, menempelkannya ke kolom download, lalu pilih kualitas video yang diinginkan ya. Fitgo ya mendukung format video standar, reel hingga video dari halaman publik tanpa perlu login atau juga membuat akun terlebih dahulu. Keunggulan utama platform ini kamu ada pada kombinasi antara kecepatan proses dan tampilan antar muka yang bersih, teman berdua. Selain itu tersedia opsi kualitas HD dan SD yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk penyimpanan berkualitas tinggi, opsi HD tetap mampu mempertahankan detail video dengan baik ya. Baik, yang kedua ada Braavedon ya. Braavedon ini menawarkan pengalaman penggunaan yang ringan dan sederhana. Situs ini ya cocok bagi pengguna yang ingin yang tidak ingin ya direpotkan dengan terlalu banyak langkah tambahan ya. Pengguna hanya perlu menempelkan link video, menekan tombol unduh, lalu memilih format yang tersedia. Kelebihan lainnya adalah performa yang tetap terasa ringan meski digunakan pada koneksi internet yang kurang stabil. Dan yang ketiga ada Fastfit ya, sesuai namanya Fastfit ya, mengutamakan proses unduh yang cepat, waktu yang dibutuhkan dari proses pesta link hingga file siap diunduh tergolong singkat ya dibandingkan beberapa kompetitor lainnya ya. Layanan ini cocok untuk pengguna yang sering mengunduh banyak video sekaligus dan lebih mengutamakan efisiensi waktu. Meski begitu ya, tampilan Fastfit masih dipenuhi cukup banyak iklan yang bisa sedikit mengganggu pengalaman penggunanya, teman berdua. Nah, yang keempat ada FB Tag ya. FB Tag ya menjadi salah satu alternatif menarik karena mampu menangani berbagai jenis konten Facebook termasuk story dan format video tertentu yang terkadang gagal diproses oleh tool lain. Nah, antar mukanya ya cukup sederhana dan tidak dipenuhi elemen yang berlebihan. Stabilitas download juga tergolong baik meski kecepatan server kadang berubah tergantung traffic pengguna ya. FB Tag cocok digunakan untuk kebutuhan download video Facebook dengan format yang lebih beragam. Kalau kamu punya kebutuhan spesifik ya untuk unduh format konten Facebook yang tidak biasa, FB Tag patut dicoba nih, teman berdua. Dan yang terakhir yaitu ada Get My Facebook ya, Get My FB ya. Hadir sebagai layanan sederhana untuk kebutuhan dasar download video Facebook ya. Pengguna cukup menempelkan tautan video dan proses unduhan dapat berlangsung berjalan tanpa konfirmasi tambahan. Get FB ya paling cocok untuk pengguna yang jarang butuh unduh video Facebook. Layanan ini cocok bagi kamu yang ingin yang tidak mau ribet dengan tool yang terlalu banyak pilihan ya. Nah, tips menggunakan video Facebook dengan lebih efisien ya, sebelum langsung menggunakan tool tadi, teman berdua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya proses unduh berjalan mulus ya. Berikut tips yang mengunduh video Facebook dengan lebih efisien. Yang pertama itu pastikan video bersifat publik ya. Semua tool pengunduh Facebook online hanya bisa mengakses video dengan pengaturan publik ya, video yang diatur ke teman, hanya saya atau grup ya tertutup tidak akan bisa diunduh lewat tool pihak ketiga ya, teman berdua. Nah, yang pertama, yang kedua, salin link dari address bar bukan dari tombol share ya. Nah, link yang disalin dari tombol share terkadang mengandung parameter tambahan yang membuat beberapa tool bingung membaca URL-nya. Cara paling aman adalah membuka video secara langsung di tab baru, lalu menyalin URL dan address bar browser. Nah, yang ketiga, pilih kualitas sesuai kebutuhan, bukan selalu yang tinggi ya. Mengunduh video dalam resolusi HD memang memberikan hasil visual yang lebih tajam, tapi ukuran filenya jauh lebih besar. Kalau tujuannya hanya untuk disimpan dan dikirim lewat aplikasi chat, opsi SD sudah cukup dan proses unduhannya lebih singkat, teman Pro 2. Yang keempat, coba tool alternatif jika satu tool gagal. Ya, Facebook sesekali memperbarui struktur halaman dan URL-nya yang bisa membuat tool tertentu sementara tidak berfungsi dengan optimal. Ini bukan berarti tool-nya yang buruk ya, hanya perlu update dari sisi pengembang. Nah, hormati hak cipta konten yang diunduh ya. Mengunduh video untuk konsumsi pribadi umumnya tidak bermasalah, tapi mengunggah ulang ya konten orang lain tanpa izin ke platform lain adalah pelanggaran hak cipta nih, teman produk, yang tentunya harus kita patuhi, dan ini juga tertuang dalam undang-undang ITE ya, teman produk, ya informasi dan teknologi elektronik ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 Molabot, teman terbaik kamu The Overtune, dengan senyuman dan harapan. Ya, teman Pro 2 akan menghiasi ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini, sembari sesaat lagi kita akan menantikan waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Molabot dan sekitarnya. Tetap bersama Pro 2 RRI 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada, dan tetap terus bersama Pro 2 Melabo. Pukul 15 lewat 57 menit sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Melabo dan sekitarnya. Selamat menikmati pada sholat asar, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Oke, jujur Li, teman Pro 2 lebih bagus suara Dava atau suara Lyodra? Ya, kalau Dava masih tetap mengidolakan suara Lyodra, teman Pro 2, karena tinggi dan juga falsetnya itu bagus banget gitu kan. Teman Pro 2 salah satu lagu yang sekarang mungkin yang buat Dava tuh jatuh cinta ya, lagu pesan terakhir ada lagu Teganya Kau ya. Itu memang kayak reminded banget gitu, gak tahu maksudnya kalau misalkan udah inget Lyodra, pasti lagu itu nih, lagu pesan terakhir dan juga lagu Teganya Kau. Ya teman Pro 2, lagu ini bisa banget ya kalian request di program Pro 2 Obeng, atau juga kalau misalkan mau dengerin gitu ya bisa langsung telepon atau juga WhatsApp ya 08 11 68 77 903. Nah, by the way teman Pro 2, apa sih yang menjadi lagu favorit kamu ya untuk di sore hari ini? Ya kamu juga bisa join ya bersama Dava, langsung saja telepon ya 08 11 68 77 903. Ya Dava masih tetap menunggu kamu nih teman Pro 2 di sini hingga nanti tuntas akhir kebersamaan Dava pada pukul 19.00 Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, untuk tema kita di sore ceria untuk di hari ini ya, weekend healing, yuk dengerin playlist favorit ya kan. Dava sudah siapin nih lagu-lagu hits ya untuk nemenin ya sore kamu teman Pro 2, spesial untuk di hari Sabtu ya, malam Minggu. By the way, kalian udah punya planning jalan-jalan kemana nih malam Minggu nanti nih teman Pro 2? Atau kamu lebih suka stay di rumah aja ya, stay at home ya? Kalau Bang Dava nanti malam sih sebenarnya mau jalan-jalan ya kam, tapi karena berhubung jadwal olahraga badmintonnya itu kebetulan malam Minggu ya. Malam Minggu kemarin kan Bang Dava gak bisa join ya untuk olahraga badminton karena berhubung kena jadwal dinas malam gitu ya kan. Tapi malam ini Dava free gitu, jadi Bang Dava nanti coba join ya untuk olahraga badminton ya teman Pro 2 di lapangan Teuku Umar ya teman Pro 2 namanya ya. Mungkin nanti malam kalian juga punya jadwal yang sama, mungkin nanti malam kita bisa ketemu ya, cuma ketemu aja gitu kan. Kan beda member, beda orang gitu untuk main gitu. Jadi nanti malam bisa ketemulah kita di lapangan Teuku Umar untuk teman Pro 2 yang ingin berolahraga badminton ya. Atau sore ini teman Pro 2 juga bisa karena cuaca juga lagi baik-baiknya nih ya kan. Jadi kamu juga masukkan ke dalam daftar harian kamu ya dengan olahraga apapun, apakah itu jogging ya kan, atau juga lari gitu teman Pro 2, run, atau olahraga lainnya kayak sepak bola ya, olahraga apa tuh yang buat kita lebih tinggi ya, olahraga bukan badminton, itu namanya bukan futsal juga ya, basket ya kan. Olahraga basket itu kan loncat tinggi gitu teman Pro 2, katanya itu bisa membuat tinggi badan kita tuh jadi naik ya. Satu lagi ada olahraga renang ya, olahraga renang juga kalau misalkan akhir pekan itu biasanya rame ya, kalau bisa renangnya di kolam aja teman Pro 2 biar lebih aman. Kalau berenang di laut takut nanti kamu diseret arus ya, yang bisa mengakibatkan tenggelam dan juga meninggal dunia ya. Beberapa kasus ya tenggelam dan juga meninggal dunia teman Pro 2 masih kerap terjadi ya di pantai barat selatan Aceh ya, karena kita daerah Pak Bibir dekat pantai, dekat laut, jadi banyak masyarakat yang pingin berenang gitu kan. Dan tentunya ini sangat membahayakan sekali karena sekali-kali kadang-kadang ombak itu besar ya teman Pro 2, dan ini bisa membahayakan keselamatan masyarakat tentunya. Jadi untuk yang berada di objek wisata pantai untuk tetap selalu berhati-hati dan juga tetap waspada, dan juga di jalan raya ya, tidak ngebut, tidak ugal-ugalan, ini juga sangat penting sekali. Baik teman Pro 2, suhu Arab Saudi diprediksi capai 42 derajat ya saat puncak haji ya teman Pro 2. Pusat
Kesehatan Haji Republik Indonesia yang mengingatkan suhu Arab Saudi mencapai 42 derajat Celcius. Kondisi ini ya berisiko mengganggu kesehatan jemaah menjelang puncak ibadah haji. Untuk itu ya, jemaah diminta menjaga stamina sebelum menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, aktivitas fisik ya berlebihan dinilai meningkatkan risiko kelelahan dan dehidrasi. PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji RI Dani Pramudia meminta jemaah membatasi ibadah berat. Ya, ia juga menyarankan jemaah untuk beribadah di masjid sekitar penginapan.

menghadapi fase puncak ibadah haji, dokter spesialis dan perawat ditempatkan di berbagai titik layanan. Bagi lansia dan jamaah berkebutuhan khusus disiapkan layanan safari wukuf menggunakan bus. Ya, mekanisme badal juga disiapkan bagi jemaah yang tidak mampu lempar jumroh langsung ke Mampro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu, karena Dafa masih punya beberapa informasi lainnya yang akan Dafa hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu. Setelah coba kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah Dafa susun di playlist Pro 2. Kali ini lewat lirik lagu Calvin Harris featuring dengan Ellie Goulding, ya, I Need Your Love, dan Menari-Nari dari Raim Laude. Dan itu kamu dari Budi Doremi, teman Pro 2, siap menemani ruang dengar kamu bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa?

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Pernah dengar tentang ikan kemama? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

90,3 FM Pro 2 mau abu teman terbaik kamu ada single miliknya GAC Gamaliel Audrey Chatika dengan suara sudah mengantar ke pukul 17.25 menit informasi waktu di studio melintasi pukul 18 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 nanti teman Pro 2 kita akan mengikuti lagu-lagu religi sembari kita menunggu waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu mau abu dan sekitarnya. Baik teman Pro 2, beberapa informasi kembali akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu yang Dava kutip dari laman rri.co.id ya, di mana teman Pro 2 satu informasi terkait dengan pendakian ilegal ya teman Pro 2, hindari petugas ya pendaki ilegal Gunung Merapi gunakan jalur tikus ya teman Pro 2, pastinya ini sangat berbahaya ya. Balai Taman Nasional Gunung Merapi ya mengungkap pendaki ilegal memanfaatkan jalur tikus untuk masuk ke kawasan Gunung Merapi nih teman Pro 2. Cara tersebut ya dilakukan guna menghindari pengawasan petugas dan kamera pemantau CCTV yang dipasang di sejumlah titik pendakian. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Jawa Tengah T. Heri Wibowo ya mengatakan para pendaki ilegal biasanya mulai masuk pada dini hari hingga pagi hari. Waktu tersebut dipilih karena dianggap lebih aman untuk mengelabui petugas. Ia menjelaskan ya petugas sebenarnya telah melakukan pemantauan melalui kamera pengawas dan kamera jebak di sejumlah jalur pendakian. Ya, setelah terdeteksi petugas langsung melakukan pencarian terhadap para pendaki ilegal tersebut. Menurutnya modus yang paling sering dilakukan pendaki ilegal ialah menghindari pintu resmi pendakian. Pintu tersebut sebelumnya digunakan sebelum penutupan kawasan Gunung Merapi ya. Mereka katanya memilih jalur alternatif atau jalur tikus agar tidak terpantau kamera maupun petugas di lapangan. Nah, ia juga menambahkan salah satu jalur tikus yang kerap digunakan berada di wilayah Boyolali ya, Jawa Tengah. Ya, jalur tersebut biasanya berupa jalan setapak yang sebelumnya digunakan pendaki legal ya sebelum kawasan Gunung Merapi. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti banyaknya anak muda yang naik gunung tanpa persiapan. Hal ini menurutnya terjadi karena fenomena FOMO ya, Fear of Missing Out atau takut ketinggalan tren. Menurutnya, pendaki gunung tidak seperti berwisata ke Bali atau healing ke mall ya, perlu peralatan dan persiapan fisik yang mumpuni teman Pro 2. Ia menegaskan siapapun sebenarnya boleh naik gunung tapi keselamatan diri menjadi hal utama perlu diperhatikan teman Pro 2. Silakan kunjungi jelajahi Taman Nasional tetapi dengan bertanggung jawab terhadap keselamatan masing-masing ya. Nah, kalau bicara masalah jalan tikus mungkin teman Pro 2 ada kayak menghindari gate pemeriksaan gitu ya. Biasanya kan kalau masuk kayak jalan resmi itu biasanya kan ada tarif ya. Mungkin kalau jalan-jalan tikus mungkin bebas tarif gitu. Tapi keselamatannya terjamin gak sih gitu. Ya kan, nanti bisa terdata gak sih gitu ya. Mungkin terpantau gak sih gitu. Nah, mungkin banyak ya teman Pro 2 diantara kita itu yang kadang-kadang kurang peka terhadap keselamatan seperti ini gitu. Jadi banyak kayak mencari celah gitu ya, padahal hanya untuk bayar beberapa gitu. Kalau misalkan memang biasa kalau masuk taman itu kan ada tarif-tarifnya gitu teman Pro 2, masih terjangkau. Tapi kadang-kadang ada juga di antara kita yang enggan gitu sehingga mereka masuk jalan-jalan alternatif gitu kan, jalan-jalan tikus gitu ya. Ini tentunya teman Pro 2 mungkin bisa dipikirkan kembali gitu ya kan. Kalau misalkan di daerah kita contohnya kalau memarkirkan kendaraan gitu ya, biasanya kan harus bayar gitu, ada tarifnya. Justru malah kita memilih untuk parkir di tempat yang mungkin bisa dikatakan tidak aman. Dan tentunya ini tidak menjamin ya keselamatan kendaraan kita itu dari pantauan petugas atau penjaga gitu. Karena kita takut mengeluarkan duit hanya untuk berapa, sehingga kita memilih untuk
parkir di tempat yang jauh dan mana tahu di sana juga sepi gitu kan teman Prodo, dan resikonya juga lebih besar, takut kehilangan kendaraannya atau sepeda motornya gitu teman Prodo. Kalau mau Dava sih nggak masalah, kita mungkin memberi ya 5.000 atau 10.000, tapi motor kita atau mobil kita itu bisa selamat daripada kita parkir di tempat yang tidak aman. Kalau misalkan kerugian ya, kalau kehilangan justru malah kita bakal hilang ya lebih dari apa yang kita takutkan tadi gitu loh teman Produa. Ya mungkin bisa dipahami, bisa lebih smart ya, dan bisa juga lebih berpikir gitu ketika berada di tempat objek wisata gitu teman Produa, hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang harus dihindari, apalagi ini menyangkut dengan keselamatan. Baik teman Produa, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore semuanya dan tetap terus bersama Produa RRI Molabo, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui

0: Baba. Aqui. Aqui, Baba.
1: Rupia, Babi.
2: Ada apa, lucu.

maaf. So today, it's a wrap!

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Ada Terpikat Pada Cinta, lagunya Judika teman Pro 2. Lagu ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan dapat di lagu-lagu pop Indonesia, juga lagu-lagu mancanegara. Karena berikutnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Molabo dan sekitarnya pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan pojakan selamat sore untuk semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Molabo. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur semuanya. Tetap terus berhati-hati, tetap terus waspada di jalan raya. Dan untuk sore hari ini juga dapat informasikan cuaca untuk seputaran Kota Molabo dan sekitarnya terpantau mendung ya teman Pro 2. Semoga nanti malam, tepatnya malam minggu, nggak hujan ya. Jadi teman Pro 2 mungkin yang sudah planning, sudah agenda untuk melakukan kegiatan ya, seperti ingin diskusi mungkin, atau juga ingin jalan-jalan, pingin nongkrong, atau juga pingin olahraga, bisa terlaksana dengan baik ya tentunya. Apalagi kalau misalkan malam minggu, malam waktu untuk bisa refreshing ya bersama keluarga teman Pro 2 ya, sambil menikmati makanan-makanan dan juga minuman-minuman ya. Dan semoga bisa menikmati suasana malam minggu tentunya untuk di sempatan malam ini bersama Pro 2 dari Molabo. Karena nanti teman Pro 2 kamu juga akan ditemani oleh rekan Dava dan rekan Fauza, spesial untuk menemani malam minggu kamu tentunya ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terus bersama Pro 2 Molabo. Saatnya kita dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu kumandang azan maghrib untuk waktu Molabo dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman berada di manapun berada, pukul 18.44 menit informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya robbal alamin.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya nih malam hari ini? Semoga tetap sehat dan bisa menikmati suasana malam dengan nyaman nih pasti ya teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih. Yang akan menemani teman Pro 2 malam hari ini yaitu edisi siar kita pada hari ini, pada hari Sabtu 16 Mei 2026, Fauza akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Nah, malam hari ini seperti ini memang jadi waktu yang pas nih untuk melepas lelah setelah aktivitas seharian nih. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi istirahat di rumah atau masih di perjalanan atau sekedar menikmati waktu sendiri, Fauza bakal puterin lagu-lagu pilihan, lagu-lagu terbaik dan tentunya memberikan informasi juga untuk teman Pro 2 nantinya. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo. Apalagi Fauza akan menemani teman Pro 2 di malam minggu teman Pro 2 nih. Walaupun hujan-hujan, tapi Fauza tetap setia banget nih untuk menemani teman Pro 2 pada hari ini. Nah kali ini kita bakal masuk nih pada program kita, yaitu program Obeng, yaitu obrolan jeleng. Yang mana jaga malam, jangan galau malam-malam. Yang mana semoga malam teman Pro 2 tetap hangat walaupun hujan-hujan dimanapun teman Pro 2 berada. Nah teman Pro 2, di era media sosial sekarang ini tentunya semua orang punya ruang untuk bicara. Jadi tinggal ketik, posting, dan langsung bisa dilihat banyak orang nih teman Pro 2. Makanya malam ini Fauza bakal bahas topik yang relate banget nih untuk teman Pro 2, yaitu topik kita pada hari ini, yaitu tim mikir aja dulu atau asal bunyi di medsos nih teman Pro 2. Kemudian nih teman Pro 2, teman Pro 2 ada tipe orang yang kalau mau posting itu mikir dulu nih. Dipertimbangkan apakah ini perlu dibagikan, apakah aman, apakah gak menyakiti orang lain. Tapi ada juga yang langsung posting aja. Apa yang dirasakan langsung ditulis tanpa dipikir panjang. Kadang nih teman Pro 2 memang terasa lebih lega, tapi gak jarang juga bisa menimbulkan masalah. Nah sebenarnya mana yang lebih baik nih? Mending kita tim mikir dulu, habis itu baru posting, atau kayak asal bunyi aja apa yang kita pikirin langsung posting aja nih. Dan tentunya Fauza bakal lanjutin bahas topik kita pada hari ini, yaitu tim mikir dulu aja atau asal muji di media sosial. Jadi tetap terus ya di bersama Fauza di program Obeng kita pada hari ini. Dan tentunya Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2, nanti kita bakal buka sesi-sesi obrolan santai. Tapi nanti dulu ya teman Pro 2, Fauza mau bakal bahas-bahas dulu nih tentang topik kita pada hari ini. Jadi tetap bersama Fauza ya di program Obeng nanti dan tentunya tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Labu, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara-sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lari.
1: Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini yang tentunya kita masih dalam program Obeng, obrolan jreng jaga malam jangan galau malam-malam. Yang mana masih dengan topik kita yang barusan tadi Fauza bacain, yaitu tim mikir dulu atau asal bunyi di media sosial nih. Jadi teman Pro2 sekarang ini memang semuanya serba cepat, termasuk saat kita mau posting sesuatu tentunya. Tapi yang cepat belum tentu tepat nih teman Pro2. Kalau kita pikir-pikir memang di media sosial apa aja yang kita mau publish, gak ada yang batasin gitu teman Pro2. Kalau misalnya mau komen ya silahkan komen, yang mau posting apapun silakan posting gitu, ataupun mau buat status ya buat status aja gitu. Jadi apa aja nggak ada penghalang apapun. Nah tapi itu tepat nggak sih teman Pro2? Nah kalau kita terbiasa mikir dulu nih, kalau misalnya kita tim mikir nih, kalau kita terbiasa mikir dulu sebelum posting, itu sebenarnya kebiasaan yang baik nih teman Pro2. Karena nih kita belajar memilah tentunya mana yang lebih, ya mana yang penting dibagikan dan yang mana yang cukup disimpan aja. Nah kalau sebaliknya, kalau misalnya kita langsung apa aja kita omongin, apa aja kita publish tanpa mikir apapun yang kita omongin itu berdampak apa enggak. Nah kalau langsung posting tanpa mikir panjang, kadang bisa bikin salah paham, menyinggung orang lain atau bahkan kita sendiri yang menyesal setelahnya. Contohnya gini, misalnya kita lagi kesel nih sama diri kita sendiri, terus kita posting gitu. Nah, apa namanya itu, gak kita sangka gitu, ternyata yang kita posting itu dikira nyindir orang lain gitu. Padahal kan kita untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita gak tahu siapapun yang bakal baca postingan kita apapun, apa dia kena ke hatinya atau enggak gitu. Jadi itu sungguh berdampak banget tentunya untuk kita dan orang lain juga. Makanya nih teman Pro2, sebelum posting coba tanya ke diri sendiri dulu, itu perlu gak sih dibagikan gitu, aman gak sih dibagikan, aman gak sih kalau dilihat banyak orang gitu. Kalau masih ragu, masih mikir-mikir, kayaknya lebih baik tahan dulu nih. Karena nih teman Pro2, bijak itu soal cepat bicara, bukan soal cepat bicara, tapi soal tahu kapan harus dibicarakan nih teman Pro2. Jadi setiap apapun yang teman Pro2 pikirkan, apapun yang ingin posting, hal apapun itu, coba mikir dulu nih, apakah ini berdampak ke orang lain atau enggak gitu. Kalau Fauza, ya apa? Kalau menurut Fauza sih, mending postingnya yang baik-baik aja, yang happy-happy aja, yang maksudnya itu kayak pembelajaran yang baik-baik aja, nggak usah lagi posting yang misalnya yang sekiranya dapat membuat keributan atau menyinggung orang lain. Menurut Fauza nggak usah gitu. Kalau misalnya teman Pro2 ingin memberikan suatu pembelajaran, boleh banget, tapi kata-katanya diperbaiki, kata-katanya nggak boleh kasar dan lain sebagainya gitu. Jadi dipilihlah kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung orang lain gitu. Jadi kita juga harus mempertanggungjawabkan dong apa yang kita posting gitu, apapun itu. Dan untuk teman Pro2 juga jangan asal repost postingan orang lain. Misalnya ada dapat postingan apa gitu yang menyinggung suatu hal gitu, nah terus kita repost gitu, nah itu sebaiknya perhatikan dulu nih apa yang kita repost itu teman Pro2, apakah yang kita repost itu benar adanya, apakah memang sudah terbukti kalau memang seperti itu gitu, sumbernya yang di repost udah benar-benar jelas atau enggak gitu. Karena kan kita tahu sekarang ada undang-undang ITE namanya teman Pro2, jadi diharapkan untuk teman Pro2 selalu berhati-hati dalam bersikap, dalam komentar, mengetik apapun di dalam media sosial itu harus hati-hati karena

sekarang udah ada UU ITE, jadi semua apapun yang kita lakukan kalau misalnya salah itu bisa dipermasalahkan, bahkan bisa dibawa ke pihak yang berwajib nih teman Pro 2. Contohnya nih kalau misalnya kita komentar ke public figure misalnya, kita jelek-jelekkan dia, kita fitnah gitu. Nah, mereka bisa melaporkan kita atas dasar pencemaran nama baik nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, Fauza harapkan boleh bermedia sosial pastinya, karena semua orang sekarang udah pakai media sosial, udah pakai gadget gitu. Tapi pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam bertutur kata. Apalagi sekarang kan banyak tuh klip-klip yang kita ngomong langsung kayak halo guys, nah itu penting untuk bertutur kata yang baik, mengetik hal-hal yang baik gitu, lebih ke hal-hal yang positif, yang mendukung gitu, jangan menebarkan fitnah, jangan pula menjelek-jelekkan orang lain gitu. Mending yang bagus-bagus aja, yang aman-aman aja gitu. Karena itu untuk diri kita sendiri juga dan orang lain nih tentunya teman Pro 2 gitu. Jadi tetap hati-hati nih dalam menggunakan media sosial. Sesuai dalam tema kita tadi, tim mikir dulu atau tim langsung posting aja tanpa mikir dulu. Jadi menurut Fauza, mending mikir dulu apa yang kita mau posting, perhatikan dulu apa yang kita mau posting, nah baru kita posting. Nah insya Allah apapun yang kita berikan, kalau memang dari hati kita memang sudah diperkirakan itu tuh hal yang baik, insya Allah juga ditangkap orang lain pun baik juga nih teman Pro 2. Jadi Fauza bakal ingetin untuk teman Pro 2, tetap berhati-hati, tetap bijak dalam bermedia sosial.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2, masih bersama Fauza di sini dan tentunya masih dalam program Obeng, obrolan jreng, jaga malam jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Yang mana topik kita pada kali ini yaitu tim posting aja secara langsung atau tim nanti aja nih teman Pro 2. Waza bakal dari obrolan kita malam ini nih teman Pro 2, kita jadi diingatkan bahwa di dunia media sosial setiap kata yang kita tulis itu memang punya arti dan punya dampak nih. Kadang memang terasa mudah untuk langsung berbicara, menulis apa yang kita rasakan saat ini. Tapi di balik itu ada tanggung jawab yang ikut menyertai, karena apa yang bisa kita anggap biasa belum tentu diterima oleh orang lain. Jadi menjadi tim yang mikir dulu bukan berarti kita membatasi diri, tapi justru itu tanda kalau kita peduli dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Dan bukan berarti juga nih teman Pro 2 kita harus selalu diam. Karena setiap orang tetap punya hak untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri. Yang penting adalah nih teman Pro 2, bagaimana kita menempatkan diri, tahu kapan harus berbicara dan tahu kapan harus menahan diri. Karena di dunia digital nih, jejak kita bisa bertahan lama dan satu kalimat aja bisa meninggalkan kesan yang panjang banget nih teman Pro 2. Misalnya nih teman Pro 2 komen di postingan orang lain itu tahun 2016. Nah, kita masih bisa lihat ada sampai sekarang, bayangkan 10 tahun pun masih ada jejak digital yang kita buat sendiri. Jadi untuk teman Pro 2, sebelum teman Pro 2 posting sesuatu malam ini, coba tarik nafas dulu, pikirkan lagi apa yang perlu dibagikan. Apakah ini membawa kebaikan atau justru sebaliknya? Karena bijak itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat nih teman Pro 2. Nah, begitulah teman Pro 2. Intinya tuh lebih ke harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Apapun yang kita posting, dipikir dulu. Apapun yang kita share, dipikir-pikir dulu, dilihat dulu positifnya di mana, baiknya di mana. Nah, gitu tuh teman Pro 2 untuk obrolan jreng kita pada malam hari ini. Dan tentunya habis ini Fauza bakal puterin dulu nih Sandiwara Radio. Jadi untuk teman Pro 2 harus ikutin banget nih Sandiwara Radio kali ini. Jadi Fauza bakal puteran nih Sandiwara Radio yang berjudul Di Balik Jalan Sunyi. Selamat mendengarkan.
3: Di ujung barat sebuah kabupaten terletak Desa Sukadamai, jauh dari hiruk pikuk kota namun kaya dengan semangat hidup. Pagi itu suara dari radio desa kembali memecah kesunyian.
4: Selamat pagi warga Sukadamai. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tim medis dari kabupaten akan tinggal di sini selama 1 bulan. Ayo, mari kita sambut dengan senyum sehat.
5: Akhirnya sampai juga. Dok, jalannya luar biasa ya?
6: Iya, luar biasa rusaknya. Kalau bukan karena tugas, saya sudah balik ke kota, Mir.
5: Katanya dokter muda suka tantangan.
6: Tantangan sih ya, tapi saya nggak nyangka jalannya segini ekstrim.
7: Kalian dari kabupaten ya? Saya Lurah Hamzah. Sudah banyak tim datang ke sini, tapi tak satu pun bertahan lama.
5: Kami akan berusaha, Pak. kami datang bukan cuma untuk sehari dua hari loh.
7: Lihat saja nanti.
3: Begitulah awal kedatangan Mira dan Raffi di Desa Sukadamai. Disambut dengan keraguan, tapi juga secerca harapan.
5: Wah, debunya tebal sekali. Ini ruang pos kesehatan.
8: Iya, Nak. Sejak beda lama pindah, ruangan ini kosong. Tapi kalau mau, kita bisa beresin bareng.
6: Kita bisa mulai dari sini. Yang penting bersih dulu. Satu ruangan, satu sapu, dan sejuta niat baik.
8: Nah, itu baru semangat tenaga kesehatan sejati.
5: Asal jangan cuma semangat di awal aja, Bu.
8: Saya sudah lama di sini, Nak. Orang desa sederhana. Tapi kalau sudah percaya, mereka akan dukung sepenuh hati.
9: Itu perawatnya mudah sekali. Yakin bisa nyuntik. Saya takut nanti salah suntik lagi.
10: Gak apa-apa, Bu. Kita pelan-pelan saja ya. Suntiknya kecil kok. Nih, lihat nih, kecil. Tapi manfaatnya besar.
9: Tapi saya pernah dengar anak orang sebelah jadi panas habis disuntik.
11: Itu reaksi normal, Bu. Badan sedang belajar melawan penyakit. Kalau takut, saya bisa jelaskan dulu semuanya.
9: Ya sudah, kalau dijelasin dulu, saya mau dengar.
3: Dan dari satu penjelasan sederhana, tumbuh satu benih kepercayaan. Disinilah awal perubahan terjadi.

0: Tolong, tolong anak saya. Anak saya panas tinggi, badannya menggigil.
1: Tenang Bu, tenang. Ayo kita baringkan dulu anaknya. Raffi, tolong ambilkan alat cek suhu.
2: Siap, 40 derajat Mir, tinggi sekali.
0: Siapkan kompres, air hangat, dan obat penurun panas. Tolong anak saya, Mbak.

0: Malam itu menjadi malam pertama warga benar-benar percaya pada tangan para tenaga kesehatan muda itu. Kadang kepercayaan tumbuh bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan yang kecil dan tulus.
1: Saya tidak menolak program kesehatan. Tapi kalian tahu sendiri, warga di sini sudah biasa dengan pengobatan tradisional. Jangan paksakan mereka berubah.
2: Kami tidak memaksa, Pak. Kami cuma ingin warga punya pilihan yang aman dan jelas.
3: Layanan ini bukan mengganti tradisi, Pak, tapi melengkapi. Kadang obat dan doa bisa berjalan berdampingan loh, Pak.
1: Kalau begitu, buktikan saja dulu. Jangan janji mulu.
4: Begitulah, Pak. Kesehatan itu bukan soal janji, tapi ketulusan. Biarlah waktu yang menunjukkan niat kami.
2: Capek juga ya. Kamu gak kangen kota, Mir?
3: Kangen sih kangen. Tapi di sini saya merasa benar-benar dibutuhkan.
2: Saya juga, tapi terus terang kadang saya takut gagal. Fasilitas kurang, obat terbatas, dan warga masih ragu.
3: Kita gak perlu sempurna, Dok. Yang penting kita hadir. Kadang kehadiran lebih menenangkan daripada resep. Benar gak?
2: Kamu memang beda, Mir. Kamu datang bukan cuma bawa obat, tapi juga harapan.
5: Aduh, gimana ini? Aduh, dokter, perawat, tolong, di dusun seberang itu ada anak pingsan. Katanya muntah terus. Tolong, Pak Dokter.
3: Waduh, jangan-jangan dia nih. Kita harus kesana sekarang.
2: Siapkan tas obat. Bu Rani, tolong panggil dua warga buat bantu bawa tandu.
4: Baik, tapi jalan becek sekali, Nak. Kita harus hati-hati.
0: Di tengah malam, tanpa pikir panjang, mereka berjalan menuju dusun seberang. Bukan demi penghargaan, tapi demi nyawa seorang anak yang belum mereka kenal.
2: Mira, tolong air bersih. Kita butuh rehidrasi segera. Anak ini dehidrasi berat.
3: Ini buat larutan gula dan garam seadanya.
6: Tolong anak saya, Dok. Saya mohon tolong anak saya, Dok. Jangan biarkan anak saya meninggal, Dok. Saya mohon.
2: Tenang, Bu. Kami sedang bantu. Mira, cek suhu tubuhnya, cepat.
3: 38 derajat. Masih tinggi tapi stabil.
4: Napasnya mulai tenang, Dok. Sepertinya mulai membaik.
2: Alhamdulillah, dia kuat.
0: Malam itu mereka bekerja tanpa lelah. Dan dari rumah sederhana itu, kepercayaan tumbuh lebih kuat dari obat manapun.
7: Alhamdulillah, anak saya sudah sehat. Bu Rani, maaf ya, Bu. Dulu saya sempat ragu sama kalian.
3: Tidak apa-apa, Bu. Justru kami senang warga sekarang percaya.
1: Saya dengar kalian berjaga semalaman. Baiklah, mulai hari ini saya dukung kegiatan pos kesehatan. Kalian butuh apa saja, bilang ke saya langsung.
2: Terima kasih, Pak. Itu sudah lebih dari cukup.
4: Akhirnya, kerjasama yang sesungguhnya dimulai.
0: Dari kelelahan malam, lahir sebuah keyakinan baru bahwa pelayanan kesehatan bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling tulus melayani.
4: Nah, anak-anak, siapa yang tahu kapan kita harus cuci tangan?
8: Sebelum makan, Bu.
3: Pintar. Dan sesudah dari kamar mandi juga ya. Oke. Jangan tunggu tangan lengket baru dicuci.
2: Kalau tangannya kotor, nanti makanan ikut sakit perut.
1: Wah, kalian pandai juga membuat warga semangat. Biasanya, kalau saya yang bicara, semua ngantuk.
3: Kesehatan bukan cuma soal obat, Pak, tapi kebiasaan kecil yang baik.
0: Hari itu, tawa anak-anak menggema di halaman pos kesehatan. Sebuah langkah kecil menuju desa yang lebih sadar akan arti sehat.
5: Ayo warga, kita bersihkan sumur ini.
8: Kita gali sedikit lagi biar airnya bersih.
1: Dulu saya pikir cuma dokter yang paling penting. Ternyata gotong royong juga bagian dari kesehatan.
3: Nah, itu dia Pak. Kalau lingkungannya sehat, penyakit pun akan malas datang.
7: Sekarang anak-anak sudah gak sakit perut lagi. Airnya sudah jernih.
4: Lihat perubahan itu nyata. Kadang kita cuma butuh saling percaya.
9: Permisi. Ah ya nih, ini ya surat dari kabupaten untuk perawat Mira.
3: Menindaklanjuti permintaan tenaga kesehatan di kota. Saudari Mira diminta melapor minggu depan.
2: Kamu mau pindah?
3: Iya, tapi aku gak tahu ya harus senang atau sedih.
0: Sore itu hati Mira bergetar antara mimpi lama dan kenyataan baru yang ia cintai di desa kecil itu.
2: Indah juga ya sore di sini. Kalau di kota, suara yang terdengar cuma klakson.
3: Aku takut ninggalin semua ini deh. Warga udah percaya, posnya baru jalan. Rasanya belum siap.
2: Kamu tahu, kadang pengabdian gak diukur dari tempat, tapi dari niat. Tapi kalau kamu merasa di sini rumahmu, tetaplah.
3: Rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat kita dibutuhkan. Mungkin aku udah nemu rumah aku di sini.
0: Dua insan yang datang dengan tugas kini terikat dengan cinta dan tanggung jawab. Bukan kepada jabatan, tapi kepada kehidupan.
10: Wah, saya kagum. Warga terlihat sehat, lingkungan bersih, dan pos ini aktif. Kalian luar biasa.
1: Semua pekerja keras mereka, Pak. Kami hanya bantu sedikit saja.
3: Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Tapi warga di sini luar biasa mau belajar.
2: Kalau bisa, mohon pasokan obat diperbanyak. Banyak pasien masih butuh bantuan.
10: Akan kami usahakan. Kalian sudah buktikan bahwa pelayanan kesehatan bisa berjalan bahkan di tempat yang sesulit ini.
0: Hari itu, kerja keras mereka akhirnya diperhatikan. Namun, di balik senyum bangga itu, Mira masih memegang surat mutasinya. Dan hatinya masih bimbang.
7: Bu Mira, anak saya demam lagi, Bu. Tapi katanya obat habis.
3: Iya, Bu. Stok parastamol terakhir sudah dipakai tadi pagi. Kami sudah kirim permintaan ke dinas, tapi belum datang.
2: Kalau begitu, sementara kita bisa bantu turunkan panasnya pakai kompres hangat. Jangan panik, Bu Karta.
7: Baiklah, Dok. Saya percaya sama kalian. Terima kasih ya, Dokter.
0: Malam itu, pos kecil itu kembali ramai. Tanpa cukup obat, Mira dan Raffi hanya bisa mengandalkan pengetahuan dan kesabaran.
1: Warga sekalian, kita harus bantu Bu Mira dan Dr. Raffi. Kalau menunggu bantuan datang, bisa keburu terlambat.
3: Terima kasih Pak, terima kasih. Tapi kami tidak ingin merepotkan warga.
4: Ini bukan merepotkan Nak, ini gotong royong. Kita bisa buat tanaman obat di pekarangan. Bikin jamu, punya oles.
2: Luar biasa, ide yang sangat baik. Kesehatan berbasis masyarakat, kita coba mulai besok pagi.
0: Dari rapat sederhana itu lahirlah semangat besar. Menolong diri sendiri, saling menjaga, dan percaya bahwa sehat bisa dimulai dari rumah.
7: Wah, ternyata kunyit, serai, jahe, ternyata banyak manfaatnya ya.
3: Betul Bu, kita buat jamu sehat suap jaya. Nanti bisa dibagikan gratis untuk warga.
2: Kesehatan modern dan tradisional bisa jalan bareng. Yang penting higienis dan sesuai takaran.
1: Kalau begini terus, desa kita bisa mandiri kesehatan.
0: Hari-hari terasa hidup, suara tawa, bau rempah, dan gotong royong. Semua menjadi tanda bahwa semangat sehat mulai tumbuh dari akar desa itu sendiri.
7: Bu Mira, cepat Bu. Bu, Rani pingsan di rumahnya. Cepat Bu Mira.
11: Tekanan darahnya turun, Dok. Tolong alat tensinya.
2: Kondisinya drop. Dia terlalu lelah. Harus dirawat dan dijaga istirahatnya.
4: Jangan. Aku masih harus bantu warga.
11: Sekarang giliran kami yang jaga ibu. Ibu sudah jaga semua orang. Sekarang biarkan kami jaga ibu.
0: Kadang pahlawan pun bisa jatuh, tapi cinta dan kepedulian membuat mereka tak pernah benar-benar tumbang.
1: Mari, mari semuanya. Mari kita doakan Bu Rani cepat sembuh. Beliau sudah seperti ibu bagi kita semua.
7: Tanpa Bu Rani, pos ini sepi rasanya, Bu.
11: Beliau yang ajarkan saya apa arti pengertian. Saya dulu datang ke sini hanya karena tugas, tapi kini saya tinggal karena cinta.
2: Kita jaga semangat ini untuk Bu Rani dan untuk kita semua.
0: Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, doa warga naik ke langit. Tak ada janji besar, hanya harapan kecil agar mereka tetap bisa saling menjaga.
11: Alhamdulillah, tekanan darahnya sudah normal, Bu. Tinggal istirahat beberapa hari lagi ya.
4: Terima kasih, Nak. Saya pikir saya kuat terus. Ternyata tubuh juga butuh istirahat.
2: Ibu ini kalau bisa bahkan mau bantu pasien sambil tiduran.
4: Kalau semangat, susah direm, Nak. Tapi saya bangga, kalian bukan cuma tenaga kesehatan, tapi keluarga bagi warga sini.
0: Pagi itu, sinar matahari masuk lembut dari jendela bambu. Ada senyum yang pulih dan semangat yang tak pernah padam.
10: Selamat pagi, Pak. Kami bawa kabar baik. Bantuan obat, vitamin, dan alat medis sudah datang.
1: Alhamdulillah, akhirnya.
11: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami benar-benar kehabisan stok loh, Pak.
10: Dan satu lagi, pos kesehatan Suak Jaya ini terpilih sebagai pos pelayanan inspiratif tingkat kabupaten.
2: Wah, luar biasa. Ini kerja keras semua warga.
7: Alhamdulillah, kita juara. Bu Mira, pos kita masuk berita nanti.
0: Kabar itu menyebar cepat, bukan hanya tentang penghargaan, tapi sebuah kebanggaan bahwa desa kecil itu bisa mandiri dan sehat berkat kebersamaan.
11: Raffi, aku sudah pikirkan semuanya.
2: Kamu mau berangkat?
11: Aku sudah menemukan tempat di mana aku paling dibutuhkan. Mungkin kota lebih nyaman, tapi di sini aku merasakan hidup.
2: Aku sudah menduga kamu akan berkata begitu. Kita lanjut berjuang bersama ya.
11: Bersama untuk mereka.
0: Dan di bawah langit jingga, dua hati yang awalnya datang karena tugas, kini bertahan karena cinta pada manusia dan kemanusiaan.
1: Hari ini kita rayakan bukan karena penghargaan, tapi karena kita sudah buktikan sehat itu bisa dimulai dari gotong royong.
7: Dan dari jamu racikan Bu Rani juga. Makasih Bu Rani.
4: Iya, tapi jangan lupa cuci tangan dulu sebelum minum.
9: Iya Ibu.
11: Terima kasih untuk semua. Kalian bukan cuma pasien, tapi inspirasi kami.
2: Mari terus jaga desa ini. Sehat bukan hanya tubuh, tapi juga hati.
0: Tawa, musik, dan doa bercampur di udara sore. Tak ada gedung tinggi, tak ada lampu kota, hanya sinar matahari yang hangat. Menyaksikan kebahagiaan sederhana di sudut dunia yang tulus. Di balik jalan sunyi, ada kisah pengabdian tanpa pamrih. Tentang mereka yang memilih tinggal saat yang lain pergi. Tentang tangan-tangan yang menyembuhkan. Dan hati-hati yang menyalakan harapan di tengah keterbatasan.
4: Kesehatan bukan cuma soal obat dan alat, tapi tentang kepedulian dan cinta pada sesama.
11: Selama masih ada yang perlu ditolong, disinilah tempat kami berdiri.
2: Kesehatan adalah hak semua orang, dan tugas kita bersama untuk menjaganya.
0: Inilah kisah dari Desa Sukajaya tentang semangat, pengorbanan, dan cinta kemanusiaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sehat dari kami untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama saya Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, barusan saja tadi kita mendengarkan sandiwara radio yang judulnya Di Balik Jalan yang Sunyi. Semoga memberikan banyak pembelajaran khususnya untuk teman Pro 2 semuanya. Nah, tentunya sekarang sudah menginjak pukul 21.27 waktu Indonesia bagian Barat dan kita bakal masuk ke sesi cerita di malam hari ini nih. Cerita penutup hari. Dan tentunya Fauza bakal tungguin teman-teman Pro 2 yang mau curhat, yang mau ngobrol, yang mau request. Boleh banget langsung ke 0811-6877-903. Nah, tadi kalau misalnya ada teman Pro 2 udah nelpon, boleh banget nih nelpon sekarang. Langsung aja. Nah, ada nih ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Fauza.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Ina?
3: Kabarnya seperti biasa.
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya.
2: Kak Ina udah makan atau belum?
3: Sudah.
2: Udah minum obat kah?
3: Hah?
2: Udah minum obat. Oh, malam enggak ada minum obat ya? Iya, udah sampai hafal nih Fauza nih.
3: Apa?
2: Sampai hafal Fauza udah Kak Ina. Fauza, obat Kak Ina. Kalau malam udah gak minum obat lagi.
3: Iya.
2: Kak Ina ada cerita gak hari ini? Tadi makan apa? Atau tadi dengar apa? Makan nasi ya.
3: Iya.
2: Lauknya apa nih Kak Ina?
3: Lauknya? Seperti biasa lauknya.
2: Lauk apa tuh? Kak Ina suka makanan apa?
3: Makanannya?
2: Mm-mm.
3: Sayuran.
2: Sayuran?
3: Iya.
2: Kak Ina lebih suka makan yang kuah-kuah atau yang goreng-goreng?
3: Apa?
2: Suka makan yang kuah-kuah atau yang goreng-goreng?
3: Iya, dua-duanya suka.
2: Dua-duanya suka ya?
3: Iya.
2: Penting makan aja nih. Kak Ina ada salam-salam gak? Atau sapa-sapa atau request atau mau cerita?
3: Salamnya. Buat ini, buat Kak Anur, buat Mirna, buat Nila, buat Erna, buat Ahmad Tino, Kak Ida. Maksud semuanya lah ya, yang belum bergabung silahkan bergabung. Oh iya, kalau boleh tahu di Pro 1 siapa, Paula?
2: Di Pro 1 ada Kak Emma. Langsung telepon tuh Kak Emma. Kak Emma, ada Kak Emma?
3: Oh. Tema. Request.
2: Apa?
3: Dari buka request. Tadi sebenarnya lagu-lagu terus.
2: Oh, boleh request dong sekarang.
3: Oh enggak, belum. Udah buka sekarang.
2: Udah dong, udah boleh request nih sekarang.
3: Iya.
2: Kak Ina mau enggak. Apa?
3: Lagunya Manca aja ya.
2: Manca
3: apa
2: yang
3: boleh ya, terserah Fauza ya.
2: Oke Kak Ina, siap.
3: Ya, buat Fauza selamat malam, sehat selalu. Selamat pulang hati-hati.
2: Iya, makasih banyak Kak Ina. Waalaikumsalam. Kak Ina juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barusan tadi dari Kak Ina yang request lagu Manca yang apa aja nih yang nanti bakal Fauza puterin. Terus ada nih masuk juga requestan kita dari Kalara Purnamasari yang request lagu Olivia Rodrigo yaitu Driver License. Yang untuk teman Pro 2, Fauza masih menunggu teman Pro 2 untuk curhat-curhat, ngobrol dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti Fauza bakal angkat langsung teman Pro 2 dan langsung hubungi nih ke 0811-6877-903. Nah ini ada juga masuk request nih teman Pro 2 dari, ada telepon nih. Halo, Assalamualaikum Mbak Aulia.
4: Waalaikumsalam Kak Fauza, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Abang gimana kabarnya?
4: Sehat, Kak. Alhamdulillah, baik Kak. Gimana nih hari-harinya nih harinya?
2: Oh kalau Fauza Alhamdulillah. Karena hari ini masuk malam, jadi tadi di rumah beres-beres aja nih.
4: Beres-beres long weekend aja. Ini, Kak.
2: Iya, kalau kalau penyiar gak ada long weekend nih. Kalau kalau penyiar masuk terus nih, Baulia. Liburnya shift-shiftan gitu. Baulia gimana dengan long weekend-nya nih? Ada kemana aja, jalan kah gitu?
4: Sama berarti ini kita agak nih, karena nge-shift masuk juga nih, Kak.
2: Oh sama berarti nih.
4: Oh iya.
2: Ya, ini lagi di apa ada di tempat kerja atau lagi di rumah nih Bang Ulia?
4: Lagi perjalanan nih masuk malam nih.
2: Oh, masuk malam juga. Berarti Bang Ulia kalau kalau boleh tahu nih kalau masuk malam mulai dari pukul berapa biasanya?
4: Oh, dari jam 10 sampai jam 8 pagi.
2: Oh, lama ya Bang Ulia. Berarti jam 10 baru masuk jam 8 pagi sampai setengah harian juga ya namanya ya.
4: Oh, udah seharian berarti kan ganti tanggal ya.
2: Iya, udah ganti tanggal ternyata Bang Ulia. Oh, yeah. Oke deh Bang Ulia. Bang Ulia ada salam-salam enggak? Hati-hati nih di jalan Bang Ulia. Masih hujan enggak sih di luar?
4: Oh, ini udah enggak lagi sih ya.
2: Oh, udah enggak ya.
4: Masih nampak agak-agak ini ya.
2: Agak-agak mendung.
4: Cuacanya mendung. Mm-mm. Cuaca kalau istilahnya cuaca-cuaca bandot ya, Kak.
2: Cepat. Oke Bang Ulia, berarti hati-hati di jalan lah Bang Ulia ya. Bang Ulia ada siap, mau sapa-sapa enggak atau request lagu?
4: Jadi ini mau edisi curhat-curhat dulu atau langsung sapa-sapa Kak?
2: Boleh, kalau mau curhat boleh, mau sapa-sapa boleh, apa aja boleh. Pokoknya Fauza menemani teman Pro 2 nih untuk malam hari ini. Apalagi ya, malam minggu nih kan harus. Bang Ulia.
4: Iya, malam minggu nih. Bagi yang malam minggu, memang bagusnya malam minggu gini hujan deras nih, Kak.
2: Karena kita tidak merasakan malam minggu ya.
4: Oh iya, nggak ada tanggal merah di kalender, Kak. Pastinya kalender rupanya udah diganti warna hitam semua sama teman-teman
2: nih. Iya, betul, Maulia. Maulia ada mau curhat-curhat apa nih? Curhat karena nggak sempat malam minggu, Kak?
4: Ah ya, kecewa malam minggu ini. Biasanya hujan deras kan, ini kurang deras gitu. Perjalanan agak sepi.
2: Mungkin di luar sana ada yang doanya lebih kencang berarti Bang Ulia. Pengen malam minggu keluar. Ya,
4: ada apa acara itu ya yang di Murpo itu?
2: Di mana ya, Pak?
4: Udah sempat ke sana gak, Kak?
2: Belum kebetulan belum Bang Ulia, lebih ke di rumah aja.
4: Sempat lah Kak, ini kecil-kecilan.
2: Oke, boleh-boleh. Nanti dilihat juga lah ke Merbo sana nanti.
4: Di apa tuh? Di Gorgos ya? Gor dekat Jembes ya?
2: Oke, boleh-boleh Bang Ule. Nanti
4: teman-teman Pro 2 yang belum tahu kan, bisa lah bawa anak-anak. Karena kan di Melabu ini hiburan agak kurang ya. Mungkin dengan adanya event-event rakyat kayak gitu ya bisalah lumayan membantu.
2: Benar, berarti teman-teman Pro 2 datang ya. Di mana tadi Bang? Di Merbonya di?
4: Di Gor ya, Gor lewat Jembes.
2: Gor lewat Jembes nih teman Pro 2. Gitu. Ada lagi nggak bang yang mau di iniin disampaikan?
4: Titip salam buat yang sahabat-sahabat yang udah masuk duluan tadi ya.
2: Yang belum bergabung itu, juga ya.
4: Yang belum bergabung, yang setia mendengarkan Pro 2 juga. Yang mungkin bukan sider ya, bukan sider, tapi pendengar yang budiman ya. Pendengar aja, cuman gak pernah nelpon.
2: Iya, banyak ya, benar.
4: Dan salam spesial buat kakak-kakak penyiar, abang-abang penyiar. Ya,
2: salam-salam
4: buat
2: juga
4: siapa ya. Lagi ya.
2: Buat siapa lagi, Bang Ali? Buat keluarga di rumah, enggak Bang Ali ya?
4: Ya, buat salam buat semua keluarga. Keluarga besar mungkin PLTU menajar saya 1-2. Dan salam kompak, salam semangat buat rekan-rekan semua guys. Di malam hari ya, di malam minggu, di mana baik berlibur, kita tidak bertugas ya, harus tetap semangat, jaga keadaan.
2: Oke, salam-salam lah buat semuanya ya, Bang Lia ya.
4: Iya.
2: Bang Lia ada mau ini gak sih, request lagu?
4: Ada sih kak, cuman ada batasan nggak ya? Atau lagu-lagu apa aja gitu?
2: Lagu apa aja ada boleh? Ada tema gitu? Boleh apa aja boleh, tapi asal nanti Fauza cari dulu nih apa ada di aplikasi atau enggak gitu.
4: Kalau lagu-lagu daerah ada nggak?
2: Oh kalau lagu daerah lebih ke Pro 1, kalau di Pro 2 lebih ke ini apa? Anak-anak muda gitu.
4: Kalau orang tua berarti nggak bisa ya?
2: Bisa juga. Kalau orang tuanya yang hits-hits, boleh juga dong.
4: Ya. Ini untuk info aja nih agak macet nih lewat jam besok ya.
2: Oh, oke. Itu
4: di pas di acara event ini agak ini.
2: Agak macet ya?
4: Iya.
2: Oke.
4: Jalur 2 nih yang ke arah ke Nagan agak padat.
2: Oke.
4: Mungkin bagi sahabat-sahabat Pro 2 yang melewati jalan ini ya, hati-hatilah.
2: Betul, hati-hati di jalan tuh teman Pro 2 yang berat, yang mau arah Jembes. Ada sedikit kemacetan berarti ya Bang Ulia ya.
4: Benar. Parkir kiri kanan nih udah di atas jalan nih.
2: Betul.
4: Ada... Sama ini kak, saya mau request lagu aja lah kak.
2: Boleh, request lagu apa nih Bang Ulia?
4: Lagu apa ya? Apa nih Bang Ulia?
5: Ya, Leodra.
2: Yang mana nih Leodra?
4: Judulnya apa?
5: Lupa. Yang enak aja Leodra.
4: Ya, Leodra yang enak, Kak.
2: Leodra yang
4: itu
2: enak.
4: Itu kan pilihanku dari sekarang.
2: Oke, siap, Maulia. Nanti Leodra apa aja ya?
4: Iya, boleh, Kak. Ditunggu ya.
2: Oke, siap, Maulia. Hati-hati di jalan, Maulia.
4: Oke, semangat bertugas, Kak.
2: Iya, semangat bertugas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada penelpon lagi nih, teman Pro 2. Kita angkat dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Kak Erna.
6: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Kak Erna, salam kenal. Saya Fauza nih, baru pertama kayaknya nih ya, Kak Erna ya.
6: Iya, salam balik penyiar baru ya.
2: Iya, betul Kak Erna.
6: Ini baru pertama gabung ya.
2: Iya, Kak Erna baru pertama nih. Baru pertama kita jumpa nih di udara nih Kak Erna.
6: Tinggalnya di mana tuh?
2: Di daerah Malabu juga Kak Erna. Daerah Malabu juga. Kak Erna di mana tinggalnya?
6: Di Lapang.
2: Di Lapang. Gimana kabarnya Kak Erna?
6: Sehat, dia lagi duduk-duduk nih di rumah kan, gak ada kemana-mana gitu kan.
2: Oh, di rumah aja. Hujan gak di dekat lapang karena?
6: Hujan loh, di depan. Ada rencana mau keluar, mau beli nasi goreng, tapi hujan.
2: Oh gitu ya? Oh, tadi Bang Aulia tadi, ke arah Jembes tadi, katanya di situ udah berhenti hujannya. Berarti di daerah lapang masih hujan ya karena ya?
6: udah berhenti, cuman dikit-dikit jatuh hujan juga, dikit-dikit gerimis, dikit-dikit.
2: Gerimis kan? Dikit-dikit.
6: Tadi saudara kita siapa?
2: Tadi barusan ada Kak Ina sama Bang Aulia nih, karena baru ya, baru bergabung.
6: Salam semuanya ya, sahabat-sahabat Pro 2. Temanya apa nih malam ini?
2: Oh, temanya hari ini tim posting, tim posting, tim mikir dulu baru posting, atau tim nggak usah mikir langsung posting. Karena biasanya lang kalau posting-posting di Facebook WA gitu asal posting aja atau mikir dulu nih karena.
6: Posting apa nih?
2: Apa aja, foto gitu atau komen-komen gitu.
6: Aku kalau komen jarang, enggak mau aku komen-komen bisa kan.
2: Iya.
6: Kalau foto WA biasa aja, mungkin foto di waktu tempat kerja biasa aja. Enggak ada macam-macam sih, cuma itu doang.
2: Iya. Penting yang baik-baik, yang positif-positif lah ya kan, Kak Erna.
6: Iya. Aku enggak suka komen-komen nanti. Kalau kita komen-komen yang enggak bagus nanti kayak mana tanggapan orang kan?
2: Betul.
6: Kalau kita komennya yang bagus-bagus aja, jadi orang berpikir oh dia enggak ada suka menjelekkan, yang baik-baik aja gitu.
2: Iya betul.
6: Nanti kalau kita komen enggak bagus nanti respon orang enggak bagus juga ke kita kan?
2: Iya.
6: Bagus-bagus aja komennya. Tapi aku jarang loh komen-komen enggak mau sih. Karena kan kita sebelum kita komen orang introspeksi dulu kita kan. Jangan asal bicara, kita introspeksi dulu apakah diri kita udah benar apa belum gitu. Takut kali sih aku komen orang.
2: Iya betul, karena betul kali daripada
6: malahan
2: nanti.
6: Kalau misalnya ada orang yang komen tuh, aku nasihatin jangan komen seperti itu. Kan kita komennya yang bagus-bagus.
2: Betul, gitu. Betul sekali. Iya.
6: Kita kan sudah dewasa, sudah tua, jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Oh ya, ngomong-ngomong, Cynthia kelahiran berapa tuh?
2: Oh, Cynthia, ini Fauza.
6: Umurnya berapa?
2: Oh, masih muda, Kak Erna.
6: suaranya aja masih belia ya. Mungkin
2: iya.
6: Sekitar 21 ada.
2: Amin, Kak Erna. Masih muda pokoknya, Kak Erna.
6: Ya, kalau aku kan 30 lebih ya, biarin aja aku buka kartu, nggak apa-apa ya. Kalau ada jodoh, terima aku adanya. Memang udah 30 lebih kan, cuma badannya kayak anak SMP.
2: Iya, kalau 30 tahun tapi awet muda, kayaknya kan banyak. Awet-awet muda.
6: 30 lebih loh, dibilang, jujurlah, yaudah 33 dah. Nggak mau didengarin, biarin situ, bodo amat ya.
2: Kan nggak apa-apa.

0: usianya udah 30-an kan.
1: Gak apa-apa, yang penting sehat, karena ya kan, karena yeah. Yang penting sehat,
0: yang penting sehat, kuat kerja gitu kan, jangan sakit-sakit ya.
1: Iya betul, masih dikasih rezeki sama Allah.
0: Iya, tapi ini walaupun kayak gini kerja kuat loh.
1: Gitu, iya benar.
0: Ya selama kerja-kerja kan kita menguras keringat kan, sehat kita, kalau kita duduk-duduk aja kan basuh gitu kan, saat kerja-kerja gitu. Enak loh kerja sebenarnya, tapi kok dipikir sih lelah sekali. Serba salah juga kan, kalau di rumah bosan, kadang-kadang gak ada uang masuknya. Kalau kerja kan enak, walaupun capek-capek, akhir bulan sekali dapat uang, mantap kan.
1: Mau beli apa nggak usah mikir ya karena ya
0: mau beli apa nggak usah, nggak perlu lagi minta sama orang tua, jadi mau beli baju mau beli apa terserah gitu kan.
1: Betul kali karena
0: memang kerja nggak ada yang enak, semuanya lelah capek, cuma nikmatin aja gitu.
1: Iya benar sekali. Nikmatnya nanti kalau udah dapat rezekinya, kalau kita mau beli apapun bisa, ya kan Kak Erna?
0: Enak kerja kan?
1: Iya, kalau misalnya mau makan udah bisa, mau beli martabak telur udah ada uangnya, ya kan Kak Erna?
0: Iya emang, bosan kita sendiri kan, daripada kita duduk-duduk di rumah nangkri nongkrong, mendingan kita kerja gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Malamnya kan bisa istirahat gitu kan.
1: Intinya makasih lah, udah makasih udah dikasih rezeki kuat kita untuk bekerja kan, rezeki itu dikasih Allah.
0: Iya. Aku selalu lupa siapa namanya, nanti aku panggil.
1: Ini Fauza Kak Erna. Yang satu lagi Cynthia. Kalau ini Fauza.
0: Oh iya, malam ini aku ngomong sama Fauza ya.
1: Iya benar Kak Erna. Kak Erna ada ini enggak sih, mau sapa-sapa enggak sih, atau mau request lagu boleh juga?
0: Request lagunya dari Afgan.
1: Afgan. Yang judulnya
0: Bunga Terakhir itu ya.
1: Afgan Bunga Terakhir. Nanti Fauza coba lihat ya karena ya.
0: Kalau enggak ada kan yang terbaru boleh juga.
1: Oh, yang kacamata.
0: Aku suka lo dari Afgan ah.
1: Kacamata mau karena yang
0: kulah. Boleh.
1: Kacamata.
0: Boleh, yang penting lagi tiduran aku semangat dengerinnya ya kan.
1: Oke, siap Karna. Nanti Fauza bakal putar nih lagu Afgan ya, yang mana aja ya.
0: Iya.
1: Oke, Karna, ada yang mau disampaikan lagi enggak Karna?
0: Buat teman-teman yang lagi piket malam di sana. Padahal kan pasar rakyat sekarang kan lagi sepi loh. Kan? Pasar. Tapi kalau malam lebaran rame kan. Kalau pasar rakyat lagi sepi-sepi, makanya aku tadi kemarin aku nggak masuk, sepi soalnya. Tapi kadang-kadang kalau dibilang sama orang punyanya tuh lebaran nanti baru rame kan. Enak juga sih ada liburannya. Kan? Tapi kalau udah rame baru enak, semuanya sepi loh.
1: Iya.
0: Tapi nggak ambil pusing sih kalau misalnya rame kita masuk, kalau lagi sepi istirahat dulu gitu kan. Enak loh ini orang punyanya itu.
1: Oh gitu, karena memang kadang ada lagi rame-rame, lagi sepi-sepi
0: ya,
1: gak
0: nentu
1: ya karena ya.
0: Sepi. Tapi kita bersyukur aja kan, untung ada kerjaan kan, daripada nggak ada gitu. Kan?
1: Iya betul
0: kan. Bersyukur aja lah, padahal kita pikirkan jauh banget kan. Dulu kan dekat aku di sini, tapi karena di sini pun penjualannya sepi, akhirnya aku pindah ke kota gitu kan. Dulu aku di sini gitu.
1: Kalau di kota rame karena?
0: Rame emang, makanya aku masuk pagi, kalau masuk malam kan gak ada yang jemput kan. Tapi kalau teman-teman aku tahu aku di situ, tapi kalau teman-teman di sini enggak aku kasih tahu. Cuman aku bilang pasar rakyat, mereka kan enggak tahu di mananya.
1: Ya, kan enggak apa-apa karena sekalian promosi karena.
0: Kalau misalnya teman-teman aku di sana di Suzuya di Borobudur sana tahu kan. Nanti kalau aku kasih tahu aku di mananya, nanti mereka bakal nengok, bakal figi nanti kan, bukan

0: Bukan kita fokus kerja, malah nanti
1: Cerdas.
0: ngajak ngobrol lah macam kan.
1: Kalau kalau sambilan beli, karena kan sambilan beli. Mana
0: Iya,
1: tahu.
0: tapi kadang-kadang kan nanti jumpa teman-teman yang di sini kan dia ngobrol-ngobrol lah banyak tanya-tanya gitu. Sementara kita kan lagi fokus kan,
1: Oh iya juga.
0: karena di situ kan nggak boleh bercerita, jadi harus fokus kerja. Pulang aja nggak boleh HP-nya, pas pulang baru bisa pakai gitu kan, karena lagi kerja.
1: Berarti
0: Oke, aku nggak kasih tahu, cuman orang tanya semua, kamu kerja di mana? Aku bilang pasaraya, cuma mereka kan nggak tahu di mana aja.
1: betul. Kalau teman-teman yang udah tahu boleh datang, tapi ngobrolnya dikit aja gitu kali ya, ingetinnya ya,
0: Iya,
1: karena lagi
0: kita kan
1: kerja.
0: hargai yang punya kan, nanti terlampau ngobrol-ngobrol nanti kena marah kan. Apalagi kita baru-baru ya.
1: betul.
0: Baru berapa ya? Baru seminggu lah aku di situ.
1: Lah, baru seminggu karena
0: Iya,
1: baru
0: jadi
1: banget.
0: anak baru sementara dulu.
1: Jadi anak baru lah berarti. Kirain udah lama, berarti
0: Enggak.
1: baru.
0: Karena baru pindah di sini kan langsung ke kota gitu kan. Kalau di sini udah lama banget. Di sini memang tempat kerja lama karena penjualan sepi, akhirnya pindah ke sana gitu kan. Kita masih baru-baru introspeksi dirilah gitu kan.
1: Pokoknya intinya semangat lah ya, karena ya dalam bekerjanya ya.
0: Iya, tapi di sana temannya baik-baik. Nggak
1: Alhamdulillah.
0: ada saling menjatuhkan, nggak ada saling mengejek, nggak ada saling iri dengki, nggak ada, baik-baik semua kan.
1: Alhamdulillah, yang
0: Jadi,
1: penting.
0: yang penting kita bertahan lah, karena kan cari kerja susah banget sekarang.
1: Iya,
0: Susah kan cari
1: betul.
0: kerja, mau dekat lebaran lagi, habis itu cari kerjanya susah. Tapi alhamdulillah walaupun gajinya kecil bersyukur aja lah kan.
1: Iya, betul
0: Yang
1: sekali.
0: penting ada kerja.
1: Yang itu alhamdulillah harus disyukuri.
0: Iya, salam buat teman-teman semuanya yang di studio dan teman-teman nanti yang gabung-gabung ya.
1: Oke, Kak Erna. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak Erna. Semangat. Oke, teman Pro2. Tadi udah ada beberapa penelpon nih yang datang, yang langsung hubungin Fauza nih. Nah, kali ini Fauza takut lupa nih teman Pro2, karena udah ada beberapa yang request lagu. Yang pertama tadi dari Kak Ina, yang request lagu mancanegara apa aja nanti bakal Fauza puterin nih untuk Kak Ina. Kemudian tadi ada Kak Lara yang request lagu Olivia Rodrigo yang berjudul Driver License. Kemudian ada Kak Aulia yang puterin yang request Bang Aulia yang request lagu Liodra, nanti bakal Fauza puterin juga nih lagu terbaru dari Liodra. Kemudian ada dari Kak Erna tadi. Kak Erna tadi request lagu Afgan, nanti bakal Fauza puterin juga lagu Afgan yang terbaru. Dan ini ada juga datang requestan teman Pro2, Kak Yun. Ini Kak Yun request lagu Dua Lipa yang berjudul Training Season. Nanti Fauza coba cari dulu nih Dua Lipa. Mudah-mudahan ada nih Kak Yun ya. Pokoknya nanti bakal kalau ada yang ada langsung Fauza puterin untuk teman Pro2. Dan untuk teman Pro2 nanti yang masih mau curhat-curhat, request-request lagu atau ngobrol-ngobrol santai, boleh banget langsung hubungi Fauza setelah Fauza puterin lagu-lagu ini, langsung hubungi ke 0811-6877-903. Nah, kali ini Fauza bakal puterin dulu nih lagu mancanegara, yaitu lagu Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang berjudul Beauty and a Beast. Selamat mendengarkan.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, untuk teman Pro 2, Fauza tentunya masih menunggu telepon dari teman Pro 2 atau chat boleh juga. Langsung aja ke 0811-6877-903. Fauza bakal langsung angkat, langsung bacain apapun yang teman Pro 2 chat. Mau request lagu boleh juga nih, langsung aja pokoknya ke 0811-6877-903. Nah, sambil menunggu penelpon dan requestan dari teman Pro 2, Fauza bakal bacain informasi dulu nih untuk teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, gak kerasa banget kita udah semakin dekat dengan Hari Raya Idul Adha nih, apalagi untuk kaum muslim semuanya. Yang mana biasanya menjelang momen ini ada banyak amalan yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Nah, untuk teman Pro 2, jangan nunggu Idul Adha biar masak daging aja gitu teman Pro 2. Tapi sebelum memasuki Idul Adha, Hari Raya Idul Adha, ternyata banyak amalan-amalan, yaitu puasa sunnah, yang bisa kita lakukan nih teman Pro 2. Nah, kali ini Fauza bakal berikan informasi lengkap untuk teman Pro 2 apa-apa saja puasa sunnah khususnya di bulan Zulhijjah ini. Dilansir dari Rumah Zakat, bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang paling penting dalam Islam. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, termasuk menjalankan puasa sunnah di 10 pertama sebelum Idul Adha. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah selain hari-hari tersebut. Nah, untuk tahun 2026 nih, berdasarkan kalender Hijriah 1447 Hijriah, puasa Zulhijjah diperkirakan dimulai pada Senin 18 Mei 2026 hingga Selasa 26 Mei 2026. Yang mana, aku bakal baca ini untuk teman Pro 2. Yang mana dari hari Senin 18 Mei sampai hari Minggu 24 Mei itu puasa sunnah Zulhijjah nih teman Pro 2. Dan kemudian dilanjutkan oleh hari Senin tanggal 25 Mei ada puasa Tarwiyah, dan kemudian di hari Selasa 26 Mei ada puasa Arafah. Nah, dan kemudian di hari Rabunya, yaitu bertepatan 10 Zulhijjah, kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha nih teman Pro 2. Meskipun kita masih menunggu hasil sidang isbat pemerintah, insyaallah mudah-mudahan perkiraan sesuai dalam perkiraan kita nih teman Pro 2. Jadi keutamaan puasa ini juga sungguh luar biasa, salah satunya itu puasa Arafah yang mana disebutkan dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu nih teman Pro 2 dan 1 tahun yang akan datang sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kemudian selain itu puasa ini juga menjadi latihan untuk meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan kedisiplinan dalam beribadah. Jadi untuk teman Pro 2, momen menjelang Idul Adha ini bukan hanya soal perayaan, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan puasa Zulhijjah, kita bisa meraih pahala sekaligus melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah dalam beribadah nih teman Pro 2. Nah, Fauza mau ingetin tuh teman Pro 2, jangan lupa untuk teman Pro 2 niatkanlah puasa Zulhijjahnya. Kan masih ada 2 hari lagi nih, 18 Mei mulainya sampai tanggal berapa nih teman Pro 2? Lupa Fauza. Tanggal 26 Mei nih teman Pro 2. Kalau misalnya nggak sanggup atau nggak penuh gitu dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, boleh beberapa Zulhijjah kalau nggak salah Fauza baca ya.
Intinya atas kesanggupan kita aja, teman pro 2. Kan sayang ada puasa sunnah yang amalannya sungguh luar biasa kita tinggalkan gitu tuh teman pro 2. Jadi untuk menyambut hari raya Idul Adha, selain kita nanti bakal ada kurban dan kita juga dapat daging pastinya teman pro 2, tapi lebih baiknya sebelum hari raya kita berpuasa dulu nih teman pro 2. Dan insyaallah mudah-mudahan kalau udah kita punya niat yang baik, insyaallah bakal diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh teman pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini, yang mana sekarang sudah menginjak pukul 22 lewat 33 nih waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya nanti Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat tentunya. Dan Fauza masih membuka obrolan kita nih pada hari ini. Langsung aja chat atau telepon ke 08 11 6877 903. Nah, untuk teman Pro 2 yang tadi belum sempat bergabung, boleh banget langsung hubungi atau chat Fauza ya ke 08 11 6877 903. Dan tentunya sambil menunggu-nunggu teman Pro 2 untuk menelpon langsung, Fauza bakal berikan informasi dulu nih untuk teman Pro 2 di malam hari ini. Nah, yang mana untuk kali ini Fauza bakal bahas topik yang namanya food prep. Tahu gak sih teman Pro 2, food prep? Fauza nih di rumah lagi gila-gilaan banget sama food prep nih teman Pro 2. Jadi food prep itu kayak mana ya istilahnya ya? Food prep itu atau food preparation, aduh susah banget nih, adalah kebiasaan menyiapkan bahan makanan atau masakan sekaligus dalam jumlah besar, yang mana biasanya untuk beberapa hari ke depan. Nah, jujur Fauza sekarang lagi ngelakuin itu nih teman Pro 2. Lagi ngelakuin food prep banget malahan. Gak tahu ya kenapa ya, karena Fauza baru-baru pengen masak gitu, tapi nggak mau ke pasar sering-sering gitu. Jadi itulah Fauza cari-cari, searching-searching di media sosial, di Google dan lain sebagainya, adalah namanya itu food prep atau food preparation nih teman Pro 2. Jadi intinya tuh kita beli makanan, kita beli bahan-bahan di pasar banyak-banyak, terus misalnya ada ikan, ayam, udang, terus apa lagi namanya, sayur-sayurnya banyak-banyak terus. Jadi kayak langsung numpuk untuk satu mingguan gitu tuh teman Pro 2, untuk satu minggu. Kemudian kita simpan ke tempat-tempat yang nanti saya bakal bacain nih untuk teman Pro 2 informasi-informasi terkait food prep. Kemudian nih, yang mana kalau food prep itu kayak mulai dari merencanakan menu. Jadi kita udah rencanain menu-menunya, kemudian belanja bahan, memotong, sampai menyimpan makanan di wadah siap pakai. Nah, semuanya dilakukan di awal supaya lebih praktis. Nah, yang mana teman Pro 2, kebiasaan ini ternyata punya banyak manfaat. Aduh maaf nih teman Pro 2, kok Fauza kenyang-kenyang terus nih. Jadi kebiasaan ini ternyata punya banyak manfaat. Yang pertama, jelas bisa menghemat waktu, yang mana kamu gak perlu lagi ribet tiap hari harus motong bawang atau nyiapin bahan dari nol, atau malah pergi ke pasar gitu tiap hari. Kemudian yang kedua, lebih hemat pengeluaran karena sudah punya rencana menu, jadi belanja pun lebih terkontrol dan gak impulsif. Dan yang ketiga, membantu menjaga pola makan sehat karena kamu tahu apa yang kamu masak dan kamu konsumsi, jadi lebih mudah mengontrol nutrisi. Selain itu, food prep ini juga bisa mengurangi food waste alias makanan terbuang. Jadi semua bahan yang dibeli sudah direncanakan penggunaannya. Tapi biar food prep teman Pro 2 tetap maksimal, jadi ada beberapa tips. Mulai dari merencanakan menu dengan detail, menyiapkan wadah penyimpanan yang tepat, memisahkan bahan mentah dan matang, sampai memberi label tanggal supaya nggak lupa kapan harus dikonsumsi nih teman Pro 2. Dan yang paling penting, siap simpan bahan sesuai tempatnya, yang beku di freezer, sayur di chiller kulkas, kemudian bahan kering di suhu ruang gitu tuh teman Pro 2. Jadi Fauza mau curhat dikit nih tuh teman Pro 2. Karena tadi nunggu-nunggu curhatan teman Pro 2, sekarang Fauza yang curhat nih. Jadi beberapa bulan terakhir ini Fauza melakukan food prep ini. Jadi Fauza beli banyak-banyak kayak ayam, ikan, udang gitu. Jadi udah dibersihin semuanya, langsung kayak beli bawang, beli apa namanya?
beli sayur-sayur gitu. Jadi kita langsung potong-potong semuanya nih teman produk, semuanya langsung kita potong. Terus waktu itu udah siapin menu, misalnya hari Senin ikan goreng dan sayur toge gitu. Hari Selasa ayam saus teriyaki sama apa, sama sayurnya terong balado gitu teman produa. Jadi Fauza udah siapin tuh menu-menu, oh nanti Fauza bakal membuat menu ini. Kemudian Fauza beli bahannya, bahan-bahannya udah ditentuin, udah dicatat. Kemudian setelah itu baru dipisah-pisahin nih, misalnya kayak udang dan protein-protein lainnya lah, itu dimasukin ke dalam freezer, di dalam pembeku. Tahu juga gitu-gitu. Tapi ada kayak misalnya tahunya ditaruh air, atau togenya biar tahan lama ditaruh air juga. Ada, pokoknya ada tips-tips lah. Ada setiap bahan makanan tuh ada masing-masing caranya biar lebih awet gitu teman pro 2. Teman pro 2 kalau Fauza jelasin satu-satu di sini kayak lama nih. Misalnya kayak misalnya tahu di gimanain, tempe di gimanain, sayur sawi di gimanain, itu ada aja teman pro 2 yang biar bisa bikin awet. Biasanya kan kita taruh di kulkas sampai busuk, sampai layu gitu baru kita masak, atau kita belinya tuh setiap hari per hari gitu. Nah, ini enggak, ini udah di disiapin jadwalnya. Jadi Fauza, kan ada tuh kalau misalnya kita nggak punya wadah-wadah banyak kan wadah-wadah plastik putih yang misalnya kita beli salad buah, beli apa namanya, lauk, sebelumnya kita pernah beli lauk gitu. Itu Fauza simpan-simpan banyak-banyak, kemudian itu dijadiin wadah-wadahnya gitu teman berdua. Jangan lupa dibuat tanggal, misalnya ini hari ini... apa ya, gimana Fauza bilangnya, hari ini Fauza masukin tahu, Fauza catat, terus akhirnya diganti tiap hari. Pokoknya seru gitu teman pro 2 aja. Fauza pribadi seru banget food prep, sumpah ya Allah, kayak seru banget tiap hari tuh kayak Fauza ke pasar semangat, tahu teman pro 2, semangat banget buat selesain hal-hal yang pengen Fauza masak. Fauza catat, Fauza masak semuanya. Terus di rumah Fauza semangat buat nempat-tempatinnya di wadahnya, kalau dimasukin kulkas. Kalau misalnya awal-awal tuh emang agak lama ya waktunya, karena kita kan ngupas bawang dulu, ngupas cabai dulu gitu, jadi agak lama. Tapi pas kita mau masak teman pro 2, itu tuh udah set banget gitu, udah langsung selesai. Kayaknya biasanya kalau kita lihat orang mama kita harus ngupas bawang dulu satu-satu gitu, harus potong-potong ini dulu, ini enggak, udah set gitu. Jadi untuk teman pro 2 yang mau kayak Fauza juga yang mau juga ikut food prep, ayo, itu justru Fauza bilang jadi solusi cerdas buat lebih sehat tentunya, karena kita tahu makanan kita apa, terus hemat waktu dan teratur juga, kita tahu apa yang kita makan selama satu minggu ke depan gitu teman pro 2. Jadi gak harus selalu sempurna, gak harus yang wah-wah gitu makanannya, yang penting mulai aja dulu nih teman pro 2, lama-lama nanti bakal jadi kebiasaan. Karena tentu nih teman pro 2, hidup sehat tuh gak bakal ribet, tapi soal konsisten sama hal-hal sederhana gitu. Jadi kalau untuk teman pro 2 yang mau join untuk melakukan food prep kayak Fauza juga, jadi ayo dong kita sama-sama belajar gitu. Nanti kalau kita bisa sharing nih, bisa chat ke handphone pro 2, Fauza cara nyimpan terong, cara nyimpan tempe gimana gitu. Nanti Fauza bakal kasih juga caranya. Kalau Fauza nggak tahu, nanti kita cari sama-sama gitu di Google, di media sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi itu teman pro 2, itu tuh informasi sekaligus curhat sih teman pro 2, karena teman pro 2 butuh tunggu-tunggu teleponnya, nggak ada lagi nih, belum ada lagi yang mau bergabung. Jadi Fauza curhat deh jadinya teman pro 2, bukan teman pro 2 yang curhat nih, Fauza nih yang curhat. Oke, gitu tuh teman pro 2 jadinya. Aduh, capek nih cerita terus. Nah, untuk menunggu-nunggu teman pro 2, Fauza bakal puterin nih lagu dari siapa ya? Kali ini Fauza puterin lagu yang viral juga sih, viral dalam beberapa bulan terakhir ini, yaitu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret.
Jadi itu teman pro 2 untuk menemani teman pro 2 di malam hari ini yang lagi di perjalanan, yang lagi di rumah ataupun lagi di luar. Selamat mendengarkan ya lagu dari Enau featuring Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk program kita yaitu cerita di penghujung hari sudah berakhir, yang mana waktu cerita kita malam ini sudah habis nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang belum sempat cerita, boleh banget langsung cerita besok nih. Disimpan dulu ceritanya dan insya Allah besok bakal kita mulai lagi untuk curhat-curhat dan cerita-ceritanya nih. Untuk teman Pro 2 tentunya tetap hati-hati kalau misalnya teman Pro 2 lagi di perjalanan, dan teman Pro 2 yang lagi di rumah istirahat yang cukup untuk melaksanakan aktivitas di esok harinya. Walaupun besok minggu, tapi tetap malam ini gak boleh begadang. Istirahat yang cukup biar hari-harinya lebih tenang, senang, dan bahagia nih tentunya teman Pro 2. Dan selanjutnya untuk 1 jam ke depan, Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan deretan lagu terbaik untuk bikin malam teman Pro 2 tetap hangat, santai, dan gak bakal sepi nih teman Pro 2. Jadi tetap di sini, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, Pak. Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.
3: Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 lewat 33 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana teman Pro 2, sebelum benar-benar istirahat malam ini, Fauza mau ingetin dulu nih untuk teman Pro 2. Jangan terlalu larut malam atau begadang kalau tidak perlu nih, jangan sampai begadang malam ini. Biar tubuh tetap fit dan besok bisa beraktivitas dengan semangat lagi tentunya. Walaupun besok libur tentunya teman Pro 2, tapi tetap menjaga kesehatan tubuh paling penting untuk teman Pro 2. Dan sebelum tidur jangan lupa juga cek pintu, jendela dan kondisi rumah tentunya, biar semua aman dan kamu bisa istirahat dengan tenang tanpa kepikiran apa-apa nih teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan malam ini tentunya tetap selalu hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebutan, pelan-pelan aja. Yang penting intinya sampai tujuan dengan selamat. Semoga malam teman Pro 2 tenang, aman dan penuh istirahat. Dan penuh istirahat yang nyaman untuk malam ini.
4: Semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat, sampai jumpa besok.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar 17 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawayan 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pelayanan nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau, kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi, kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat." Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, "Mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya?" Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun turikhinu ala qalbi akhih, membahagiakan hati saudara.
1: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat." Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, "Kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini." Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain, tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka? Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya?"

0: Pembangunan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Balik lagi bareng Tia nih yang bakalan nemenin hari Minggu kamu di edisi siar tanggal 17 Mei 2026 nih teman berdua. Nah teman berdua yang habis sholat subuh, enaknya memang ditemenin udara pagi, secangkir kopi ataupun teh anget ya, ataupun kalau misalnya kayak kita remaja jompo ya, teh jahe anget gitu ya. Dan tentunya siaran paling asik di pagi hari bareng Pro 2 RRI Melabo. Nah buat teman Pro 2 yang pagi ini masih nikmatin suasana long weekend terakhir ya. Nah jadi udah libur dari hari Kamis dan ini hari terakhir ya untuk sisa-sisa long weekend. Tapi jangan sedih dulu ya, karena besok walaupun besok udah Senin, pagi ini kita maksimalin dulu buat recharge mood kamu dan tetap semangat pastinya ya. Nah yang untuk teman Pro 2 yang lagi santai di rumah ataupun siap-siap olahraga pagi atau bersih-bersih kamar ataupun lagi perjalanan subuh ya habis balik dari tempat liburan gitu ya. Sampai yang masih rebahan sambil scroll medsos, ini sini nih yang merapat dulu. Karena pagi ini bakalan banyak lagu-lagu seru dan juga informasi-informasi yang up to date pastinya, dan energi positif yang nemenin aktivitas pagi kamu nih teman Pro 2. Jadi harus ingat, hari Minggu itu ibarat tombol refresh ya sebelum kita kembali ke rutinitas kita sehari-hari. Jadi jangan dibuat overthinking dulu nih kalau misalnya karena besok Senin gitu ya. Jadi kita nikmatin aja dulu pagi-pagi yang syahdu ini. Oke, dan tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

103.3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang waktunya Tia bagiin informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Simelu mencatat adanya tren peningkatan positif jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke wilayah tersebut. Data yang dihimpun hingga 5 bulan pertama pada tahun 2026 menunjukkan angka kunjungan yang cukup signifikan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simelu, Bapak Muksin Gawar, menyampaikan bahwa sepanjang periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sudah ada 448 orang wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten penghasil lobster tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni sepanjang Januari hingga Desember 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 1.289 orang. Mengingat angka di tahun 2026 sudah mencapai 448 orang, hanya dalam kurun waktu 5 bulan, Muksin meyakini jumlah kunjungan hingga akhir tahun ini akan melampaui capaian tahun lalu. Tren positif ini menjadi indikator bahwa daya tarik pariwisata Simelu semakin dikenal dan diminati oleh pengunjung dari luar negeri ini, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin masih mau menikmati sisa-sisa liburan, boleh mungkin mengunjungi kawasan-kawasan wisata di daerah Simelu. Atau mungkin kalau kejauhan yang deket-deket aja dulu ya. Oke, datang Pro 2, nanti dia bakal bagiin informasi-informasi lainnya. Tapi tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

92.2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ratama Pro 2, mumpung masih di jam 6 lewat 35 menit, Tia mau bagiin informasi soal cuaca nih ya di wilayah kota, di wilayah Aceh Barat dan sekitarnya. Yang diprediksikan akan berawan dengan perkiraan suhu di antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 59 sampai 94%. Dan untuk wilayah Pasijambu dan sekitarnya itu masih diprediksikan cuaca cerah sampai nanti siang di Taman Pro 2. Itu buat Taman Pro 2 yang mungkin ada plan buat jalan-jalan, pas banget nih untuk hari ini kemungkinan akan cerah nih ya Taman Pro 2. Jadi bakalan jadi cuaca yang bagus banget nih buat jalan-jalan gitu Taman Pro 2. Nah, tapi tetap jangan lupa ya, kita harus sedia jas hujan karena cuaca ini kadang-kadang nggak bisa kita pastikan ya bakalan tetap sesuai prediksi atau bahkan meleset gitu. Jadi kita tetap harus persiapan sebelum terjadi sesuatu gitu. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh karena dia bakalan muterin lagunya dari Hearts to Hearts, Rude.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

92,3 RRI Mlabo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2 yang nemenin teman Pro 2 nanti sampai di jam 9 pagi. Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Kabupaten Biak Numfor di tahun 2026 akan mendapat bantuan kemasyarakatan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi bantuan Presiden tersebut berasal dari Biak Numfor berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Haji Abdul Rahman.

Bambang menambahkan kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, namun juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan. Nah, mewakili Pemda Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Papua dengan 8 kabupaten dan 1 kota. Tahun ini mendapatkan bantuan sapi kurban. Nah, selaku peternak sapi, Haji Abdurrahman merasa bersyukur dengan sapi miliknya yang kembali terpilih menjadi sapi kurban bantuan presiden, ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin udah siap-siap buat berkurban, milih sapi jenis apa nih? Apakah sama kayak presiden, sapi limosin gitu? Oke, teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.